0: dari suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varicella atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pari juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Nah, ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Termasuk batuk pilek. Ya. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC, ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50.
2: TBC ya.
1: Yang varicella nih, varicella cacar itu sekarang kasusnya tidak terlalu.
2: Oh, tidak
1: terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun. Walaupun ada itu enggak parah.
0: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pari. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pari Kabupaten Kediri.
3: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Ya karena udah mengganggu banget sih, Kak, udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
0: Saat ini masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
4: Kamar Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
5: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
5: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kriya berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri. standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
6: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EEU CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat, dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
14: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
15: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
14: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
13: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
16: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
17: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
16: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
13: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
18: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jika kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi, sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif, yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas, sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
13: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet. serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Treslinda, silakan.
20: Dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami akan mengupdate informasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priok dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priok. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat, serta 127
2: orang luka ringan. Dari data tersebut, 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini, Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran, dengan pelanggaran tertinggi Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran, kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran, dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tras Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser, tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia? Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali hadir di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Udah lama sekali nggak berjumpa ya. Dan ini spesial edisi Ramadan. Biasanya emang kita sedia ini minuman atau mungkin cemilan, tapi kayaknya kalau agak serek-serek mohon dimaklumi ya. Pemirsa, bicara soal generasi muda atau Gen Z tak lepas dari era digital. Sekarang layanan keuangan di era digital semakin mudah, mulai dari dompet digital ya, pay later, terus ada investasi online bahkan finansial. Tapi di balik kemudahan justru pasti ada kesulitan. Mungkin anak muda sekarang ada yang punya keuangannya dengan baik gitu ya sekarang. Tapi kan belum tahu ya, belum tentu dan juga belum pasti bisa mengelola dan juga merencanakan serta menggunakan uang tersebut dengan bijak. Nah, di literasi keuangan kali ini, apakah Gen Z itu benar-benar melek terkait dengan hal tersebut? Apalagi ini kaitannya dengan membangun masa depan mereka secara finansial gitu kan. Karena itu tema kita di pagi hari ini, siang ataupun sore ya, untuk pemirsa yang sedang menyaksikan, dengan tema ekonomi untuk generasi Z, melek uang, melek masa depan. Untuk itu, kita bakal hadirkan narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio podcast kali ini. Ada Tiara Olivia SAK selaku Duta Literasi OJK Bengkulu yang akan berbagi wawasan kita hari ini. Halo, Tiara, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tiara, ini background-nya sekarang apa sih? Sudah bekerja atau masih kuliah atau gimana?
1: Kalau organisasi di luar kampus itu aku ikut Putra-Putri Kebudayaan. Lalu ada Genius Bengkulu, Mbak. Jadi OJK itu juga punya organisasi atau komunitas di bawahnya nih, Mbak. Namanya itu Genius, Generasi Inovatif untuk Literasi Keuangan. Nah, itu di bawah OJK juga, Mbak. Jadi buat nanti mungkin ada generasi yang ingin generasi muda Bengkulu yang ingin bergabung untuk lebih memahami literasi dan inklusi keuangan Bengkulu, bisa bergabung di Genius Bengkulu.
0: Oke, berarti ikut Duta dulu baru Genius atau Genius dulu baru?
1: Duta dulu baru Genius. Duta dulu baru. Kebetulan Genius ini baru, Mbak, baru dibentuk tahun di bawah OJK itu.
0: Baik. Ini kalau Tiara sendiri selain aktif di kampus, terus juga ikut organisasi, tapi sebagai Duta Literasi OJK ini kegiatannya apa sih sebenarnya?
1: Ya, Tiara juga aktif itu membuat konten-konten tentang keuangan. Ya, di sosial media bisa cek di TikTok atau di Instagram Tiara sendiri. Dan juga selain itu Tiara juga ikut membuat konten aktif di IG OJK Bengkulu. Nah, jadi buat teman-teman nanti yang mau lebih melek keuangan, boleh banget pantengin Instagram OJK Bengkulu. Di situ banyak banget tips-tips keuangan pastinya, Mbak.
0: Wajah Tiara paling banyak ya? Enggak ya?
1: Enggak juga sih.
0: Tapi kemarin kenapa tertarik ikut Duta Literasi Keuangan sama Duta Literasi OJK?
1: Ya, kebetulan kan background aku di akuntansi ya, Mbak. Jadi lumayan melek soal keuangan, soal akuntansi. Jadi menurut aku lumayan fashion aku mengarah ke sana kan, Mbak. Makanya untuk lebih mengasah tadi aku mengikuti duta-duta ini untuk mengasah pengetahuan aku yang pertama, dan juga aku bisa menyebarkan pengetahuan yang aku dapat kepada masyarakat banyak dan teman-teman semua gitu, Mbak.
0: Kenapa sih suka akuntansi? Hitung-hitungan kan ya? Pusing banget kan ya hitung-hitungan?
1: Iya, kebetulan sih aku lumayan suka ngitung nih. Dari kecil emang suka matematika kan. Jadi dari SMK pun aku udah ngambil akuntansi nih, Mbak, kebetulan. Jadi memang benar-benar ketertarikan mengarah ke sana kan. Jadi udah dari SMK, oh ternyata cocok nih. Jadi di kuliah dilanjutin lagi nih sama akuntansi. Dan juga kan maunya karirnya nanti di bidang keuangan juga, Mbak.
0: Iya, gak gitu. Berat ya kuliah akuntansi ya?
1: Lumayan berat, tapi lumayan enjoy berat. Kok
0: Karena kalau kata orang, kalau kita milih jurusan tuh harus sesuai dengan keinginan, iya, gitu kan, bener. Karena nanti ketika dijalani gak sesuai keinginan tuh berat rasanya ya. Apalagi sampai lulus nantinya. Nah, ngomong-ngomong soal literasi keuangan, tapi kalau gambaran umum ya, literasi keuangan tuh apa sih menurut Tiara? Apakah cuman pandai mengelola keuangan terus merencanakannya doang, atau sebenarnya artiannya itu luas banget gitu?
1: Oke, jadi literasi keuangan itu kan bisa kita artikan pemahaman seseorang, Mbak, bagaimana dia mengelola, bagaimana dia mendapatkan. Nah, jadi sebagai Gen Z ini kan di era sosial media, era digital ini kan sangat banyak nih, banyak produk-produk digital dan juga cara mencari cuan digital itu juga banyak banget kan Mbak. Nah, banyak Gen Z itu lebih berfokus mengumpulkan uang gitu. Kita kumpulkan sebanyak-banyak uang, padahal mereka nggak sadar tanpa adanya pengelolaan yang baik, uang itu tadi nggak bisa bermanfaat sampai ke hari tua. Nah, jadi dengan literasi keuangan ini kita bisa mengatur keuangan dengan lebih baik. Misalnya kita mulai dari budgeting nih Mbak, gimana kita catat pemasukan kita apa aja, pengeluaran kita apa aja, jadi lebih terencana dan kita bisa bebas finansial itu lebih cepat menurut Tiara segitu Mbak.
0: Tiara sendiri kesehariannya memang kayak gitu, mencatat pengeluaran dan juga pemasukan gitu ya?
1: Iya, Tiara dari SMA kayaknya yang lebih teratur itu di kuliah sih Mbak. Tiara itu terbiasa mencatat keuangan budgeting. Jadi kalau Tiara sendiri itu pakai yang 50-30-20-10.
0: Itu maksudnya gimana tuh?
1: Nah, jadi untuk biasanya kan Tiara dikasih bulanan sama orang tua, uang jajan. Nah, jadi 50% itu Tiara alokasikan untuk kebutuhan Mbak ya. Mungkin makan, jajan, transportasi gitu sih Mbak. Dan 30% itu biasanya 30% itu untuk tabungan dan dana darurat. Jadi tabungan itu 20%, dana darurat itu 10%. Dan 20%-nya lagi itu untuk keinginan, misalnya mau beli tas baru atau sepatu baru gitu sih Mbak.
0: Oke, itu memang diterapkan dari didikan dari orang tua atau dari Tiara sendiri sih yang tahu soal mengatur keuangan gitu.
1: Iya, sebenarnya Tiara itu lebih ke belajar otodidak. Biasanya lihat-lihat podcast, lihat-lihat konten-konten yang tentang keuangan gitu sih Mbak. Dan Tiara terapkan di kehidupan sehari-hari gitu.
0: Oke, Tiara ini aslinya orang mana sih?
1: Aslinya ayah itu asli Bengkulu Selatan dari Padang Guci Mbak.
0: Dari Padang Guci, jadi di Bengkulu waktu kuliah ngekos ya?
1: Kebetulan orang tua udah pindah ke Bengkulu juga sih, jadi udah sama orang tua di sini.
0: Iya, tapi kalau masih sama orang tua tuh kita nggak pusing mikirin makan gitu ya?
1: Iya, makan sehari-hari masih makan sama sehari-hari. Orang tua.
0: Tapi kalau yang kuliah kayaknya butuh banget nih ya, ngatur uang dengan cara Tiara tadi, 50-30-20 gitu. Tapi kalau pandangan Tiara sendiri selama berkuliah gitu ya, kelahiran tahun 2003 ya. Ini untuk Gen Z sendiri gimana soal literasi keuangan? Apakah mereka sudah melek sekarang atau bahkan enggak juga tuh?
1: Sebenarnya udah lumayan melek Mbak, karena kan dengan dunia yang digital ini banyak banget konten kreator itu yang menerapkan, memberi solusi bagaimana sih cara pengaturan keuangan yang baik. Nah, jadi Gen Z itu memanfaatkan hal itu dengan cukup baik sih Mbak menurut Tiara. Jadi dengan kemudahan informasi, jadinya Gen Z itu lebih melek keuangan dibanding mungkin generasi sebelumnya gitu sih.
0: Iya. Dalam hal apa sih biasanya? Mungkin bisa dikasih contoh.
1: Iya, dari pengelolaan keuangan dan juga melek soal investasi. Jadi Gen Z itu banyak banget yang mulai investasi sekarang Mbak. Bahkan kan investor muda pun banyak dari Gen Z sekarang Mbak.
0: Keren juga ya. Tapi gak tahu kalau di lingkungan aku ya. Tapi banyak juga orang yang berpikiran kayak, apalagi mungkin yang udah kerja gitu ya. Kan Gen Z itu dari 97 ya, sampai
1: 2009 atau 2010 gitu ya.
0: Iya, lupa gitu ya. Mungkin bisa dikoreksi buat teman-teman gitu ya. Jadi kalau dari pengalaman aku pribadi tuh ya, kebanyakan tuh dari kalangan aku ketika mereka udah bekerja gitu kan, uangnya udah mulai habis nih, misalnya di akhir bulan gitu ya. Tapi ada tabungan, ya udahlah ambil tabungan dulu, toh juga awal bulan nanti gajian gitu kan. Nah, ini gimana nih mengubah mindset orang-orang seperti itu gitu, biar bisa berubah ya mindsetnya ya.
1: Oke, nah itu tadi pentingnya budgeting tadi Mbak. Jadi kalau dari awal kita udah sisihkan 50% nih untuk kebutuhan, jangan lebih, berarti kita udah posisiin nih 50%. Dan 30%-nya untuk tabungan dan dana darurat, 20% tabungan, 10% dana darurat. Apa sih beda dana darurat sama tabungan? Nah, kalau tabungan itu kan bisa kita buat jadi investasi tadi Mbak, mungkin kita jadikan reksadana atau obligasi dan lain sebagainya. Nah, kalau dana darurat itu tabungan kita yang mudah kita akses. Jadi misalnya kita sakit, jadi kita bisa mudah akses dari dana darurat itu tadi. Nah, yang terakhir tadi yang 20% untuk keinginan. Untuk memenuhi itu, mungkin kita harus perlu nih catat pengeluaran tadi. Jadi selalu kita catat apa aja yang masuk, apa aja yang keluar. Udah kita buat budgeting, catat catat dan atur pengeluaran. Dan terakhir nanti di akhir bulan kita evaluasi nih Mbak, kita lihat apa sih pengeluaran kita yang besar. Nah mungkin ini perlu kita kecilin nih. Misalnya ada pengeluaran yang lebih besar, mungkin harus dikecilin. Atau misalnya, oh kayaknya belum bisa nih nabung di 20%, mungkin kita bisa kecilin lagi persentase nabungnya, kita kurangi 5%, kita pindahkan lagi ke kebutuhan. Jadi itulah pentingnya evaluasi di akhir bulan tadi Mbak.
0: Mungkin karena background TR akuntansi gitu ya, jadi paham benar gitu kan hal-hal seperti itu. Tapi kalau yang mungkin dari jurusan lain, apalagi mungkin mereka yang suka nongkrong gitu ya, mereka yang suka jajan, baik itu jajan baju, skincare, perempuannya kan banyak banget pernak-perniknya ya, pasti agak susah gitu ya, agak sulit gitu ya. Tapi kalau Tiara sendiri, lingkungannya suka nongkrong juga nggak nih? Kan boncos juga kali ya, sekali-sekali nongkrong di kafe gitu kan, ngeluarin uang berapa gitu.
1: Ya kalau nongkrong sih nggak terlalu sering Mbak, tapi ya sesekali tadi, jangan sampai over budget, karena Tiara kan udah budgetin nih Mbak. Kalau bisa jangan sampai over budget, dan ya kalau bisa seminim mungkin. Tapi kan untuk budgeting itu kan kita bisa sesuaikan sama kebutuhan Mbak. Kalau memang kebutuhan kita lebih banyak, mungkin tabungannya di 5% aja atau 10% aja, itu nggak apa-apa. Tapi harus ada tabungan nih Mbak, jangan sampai nggak ada tabungan. Dan tabungan itu kita sisihkan di awal gajian Mbak, jangan di akhir, sisa nanti baru ditabung. Nah itu yang sering salah tuh Mbak, karena kalau kayak gitu nanti akhir ujung-ujungnya kita nggak jadi nabung karena uangnya udah keburu habis. Nah jadi lebih baik pada saat uang itu didapatkan, kita alokasikan dulu untuk tabungan tadi Mbak, begitu.
0: Jadi ketika udah dapat uang nih, baik itu dari orang tua atau mungkin dari gaji kamu gitu ya, langsung sisihkan dulu. Kalau untuk mungkin yang udah berkeluarga, biasanya nih mereka langsung sisihkan untuk keperluan dulu ya, keperluan keluarga dulu baru mikirin nabungnya gitu kan. Tapi kalau untuk kita mungkin belum mikir ke sana gitu ya. Oke, tapi kalau tantangan terbesar Gen Z nih dalam mengelola keuangan itu dari segi apa aja sih? Apakah faktor lingkungan juga mempengaruhi? Biasanya kita kan kalau misalnya kuliah tuh teman-teman ikut nongkrong, gak mungkin kita gak nongkrong gitu ya. Gimana Tiara?
1: Ya, ya pertama pasti ya menahan hasrat tadi ya Mbak. Hasrat mau nongkrong, entah itu FOMO. Biasanya Gen Z itu FOMO banget ya Mbak. Jadi lihat barang bagus, di review sama influencer, langsung pengen. Nah itu benar-benar kita harus bisa punya pengendalian diri yang tinggi nih Mbak. Kita bisa tujuan kita ini untuk apa sih? Apakah kita ada tujuan ke depan mau beli ini, atau kita mau bebas finansial di umur berapa? Jadi kita harus punya tujuan. Jadi kalau kita punya tujuan, kita bisa lebih menahan diri tadi dari godaan FOMO dan mungkin ajakan-ajakan temen tadi Mbak. Dan juga kan salah satu tantangannya juga tuh kayak kemudahan akses digital nih Mbak. Kayak sekarang kan udah curious, jadi kayak lebih mudah, nggak berasa uangnya hilang. Biasa kalau kita ngeluarin uang di dompet tuh kayak berasa sakitnya ya Mbak gitu. Kayak aduh tinggal 50.000 nih, kayaknya jangan deh. Nah kalau masih di bank, di curious itu kayak nggak berasa karena cuma sekali tap-tap aja udah keluar. Nah itu tantangan banget nih buat Gen Z pastinya.
0: Dulu ya kalau kita belum kenal e-banking tuh mungkin kita gak usah banyakin uang cash gitu ya. Jadi kita bisa manage diri kita, oh gak usah jajan banyak-banyak. Tapi sekarang meskipun kita gak banyak uang cash, ya bisa pakai e-banking gitu. Itu sulitnya gitu. Nah sekarang kan seperti yang disinggung di awal ya, serba digital ya zaman Gen Z ini, dompet digital, pay letter, investasi online. Tapi Gen Z ya dengan kedekatan era digital sekarang, apakah membuat mereka semakin cerdas gitu kan, apalagi dalam soal investasi gitu ya? Sekarang kan banyak kan ya investasi bodong yang nggak diawasi OJK, karena bahkan ada pinjol juga kan ya, apalagi mereka lagi kepepet gitu kan. Itu gimana tuh?
1: Ya sebenarnya aku bilang tadi kan Mbak, Gen Z itu sangat tertarik sama investasi Mbak. Tapi terkadang mereka itu kurang riset nih Mbak, gimana cara investasi yang baik, gimana cara kita milih instrumen yang sesuai sama keuangan kita. Jadi mereka itu FOMO biasanya karena ada influencer, ini aku flexing udah punya ini, udah punya itu dengan cara investasi di sini. Mereka FOMO langsung ikut, sampai misalnya biar bisa ikut pay later demi bisa ikut investasi. Nah itu tuh kesalahan Gen Z, mereka itu enggak riset dulu apakah ini nih real enggak sih investasinya, diawasin OJK atau enggak sih investasinya, padahal itu kan penting banget ya. Apalagi kalau investasi itu, kalau kita di OJK itu diingatin 2L Mbak.
0: Apa itu?
1: Legal dan logis, Mbak. Mm-hmm. Nah, jadi kita harus pahami dulu ini berbadan hukum nggak? Secara legal nggak? Dan yang kedua itu logis nggak? Logis itu dalam artinya misalnya dia memberikan keuntungan dua kali lipat, itu nggak logis kan, Mbak? Yeah, ya? Nggak mungkin, nggak ada apa-apa tiba-tiba dalam satu bulan dikasih keuntungan dua kali lipat. Tapi kan itu buat Gen Z tertarik banget nih kan. Bener. Oh, cuma sebulan bisa dapat dua kali lipat. Nah, padahal itu hal yang salah tuh, harus kita perhatikan. Kalau memberi keuntungan secara tidak logis itu udah dipastikan investasi bodong, Mbak.
0: Jadi udah mulai cerdas belum nih Gen Z?
1: Ya, menurut Tiara sih sebagian udah ada yang cerdas, sebagian juga ada yang ketinggalan. Iya, karena yang mau riset itu mereka melek, tapi yang nggak mau riset mereka ketinggalan gitu, Mbak. Jadi banyak yang tertipu itu biasanya yang FOMO-FOMO itu sih, Mbak.
0: Oke, seberapa penting sih investasi untuk anak muda apalagi Gen Z? Nah, mungkin buat teman-teman di luar sana yang belum tahu gimana cara investasi, pilih di laman mana gitu kan, mungkin bisa Tiara jelasin gitu.
1: Menurut Tiara sih penting banget ya, Mbak. Apalagi kalau sekarang kan inflasi ya, Mbak. Kalau cuma ditabung aja uang kita tuh kan sayang banget ya. Lebih baik kita investasikan. Nah, kalau investasikan itu pasti menambah keuntungan. Jadi menghindari inflasi gitu kan. Jadi penting banget untuk investasi sejak dini. Dan juga itu bisa mempermudah kita untuk lebih cepat financial freedom, Mbak. Jadi kita di umur 40 mungkin udah bebas nih, bebas keuangan gitu. Udah bisa santai, biarkan uangnya bekerja untuk kita gitu kan. Nah, jadi itu perlu kita pelajari dari muda nih, Mbak. Apalagi di umur 20-an ini lebih banyak riset untuk investasi. Investasi apa yang mungkin kalau awal-awal milih, kita carilah dulu yang investasi yang masih aman, yang resikonya kecil. Misalnya kayak reksadana saham gitu ya, Mbak. Nanti semakin kita pelajari lagi, kita pelajarin lagi, bisa kita naik lagi mungkin ke level mana gitu kan, kripto atau dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma tentang investasi, tapi juga kita investasi ke otak nih, Mbak. Jadi kita perlu riset-riset juga nih, apa aja investasi yang bagus, bagaimana cara pengelolaannya. Jadi perlu kita belajar mungkin sambil ya lihat podcast gitu sih, Mbak.
0: Oke, investasi yang tepat itu kita salurkan ke mana baiknya, Tiara? Ada orang yang bilang kayaknya ke emas gitu kan, kayaknya ke tanah gitu, kayaknya ke bangunan gitu. Tapi kalau dari pandangan Tiara sendiri, sebaiknya kemana gitu, Lip?
1: Sebenarnya itu tergantung kebutuhan sih, Mbak. Jadi kalau memang kita punya uang yang bisa nganggur lama, bisa mungkin ke saham tadi kan, bisa jangka panjang, bisa 2 tahun, 3 tahun gitu kan, atau 10 tahun. Nah, kalau memang nggak mau jangka panjang, bisa juga trading tadi, Mbak. Trading saham juga bisa. Jadi beli saat harga rendah, kita mengejar capital gain. Jadi kita beli saat harga rendah, nanti kita jual di harga tinggi. Jadi itu kan nggak lama prosesnya, nggak sampai bertahun-tahun. Dan juga bisa kalau emas itu sebenarnya menurut Tiara untuk yang jangka sedang ya, lumayan lama gitu. Karena kan emas nggak bisa kita beli bulan ini, bulan depan udah jual. Itu kan biasanya kadang rugi kalau kayak gitu. Nah, jadi kalau punya emang uang tabungan yang bisa, namanya uang dingin mungkin yang kita bilangnya ya, uang tabungan yang benar-benar untuk ditabung jangka waktu lama, itu juga bagus di emas, Mbak.
0: Iya, tapi enaknya emas yang dalam bentuk fisik atau online? Kita juga takut nih ya kalau bentuk online itu kan, apakah memang nanti bisa dicetak gitu kan dalam bentuk fisik atau gimana gitu.
1: Ya, sekarang udah banyak banget sih emas yang online kan, Mbak. Beberapa beberapa aplikasi gitu kan. Dan apalagi kalau dibawa perbankan biasanya itu aman sih, Mbak. Jadi kalau tergantung, kalau teman-teman di rumah nih berani nyimpan uang, nyimpan emas banyak di rumah nih, nggak takut dicuri, ya nggak apa-apa dalam bentuk fisik. Tapi yang mungkin agak waspada, takut nanti ada maling atau takut kehilangan, takut kececer, lebih baik sih dalam bentuk digital dan lebih memudahkan, bisa kita lihat terus setiap hari di aplikasi pergerakan atau naik atau turun kan, jadi lebih mudah sih, Mbak. Menurut Tiara, Tiara sih lebih milih aplikasi sih, Mbak.
0: Iya, benar sih, apalagi mungkin buat yang daerah rumahnya rawan gitu ya, rawan kemalingan misalnya, belum lagi misalnya di rumahnya sering jadi tongkrongan teman-teman nih ya gitu kan, kita jadi merasa takut gitu ya. Jadi enaknya dalam bentuk online gitu ya. Tadi kita singgung soal investasi online gitu ya. Dari sekarang itu kan banyak banget ya iklan-iklan di YouTube gitu kan, terkait pinjaman online gitu ya. Pinjaman online dengan bunga yang kecil gitu ya. Diawasi OJK kata iklannya gitu. Tapi sebenarnya bagaimana cara kita milih pinjaman online yang terpercaya dari OJK gitu? Ada nggak sih kayak ciri-cirinya, kriterianya gitu?
1: Oke, mungkin yang pertama mungkin kita harus pastikan dulu nih Mbak, kita buat pinjaman ini pastikan untuk kegiatan yang produktif, bukan untuk konsumtif. Jadi kalau mau untuk kegiatan konsumtif itu lebih baik jangan deh pinjaman, karena itu kan berbunga ya Mbak, jadi lebih baik hindarin. Tapi kalau memang harus untuk kebutuhan produktif, misal usaha atau sebagainya, mungkin boleh nih kita pinjaman. Nah, untuk pinjaman online itu sendiri kan ada yang diawasi OJK, ada yang diawasi OJK. Nah, kalau yang sering kita kenal dulu itu namanya pinjol, itu biasanya nggak diawasi OJK, Mbak. Jadi sekarang itu kalau OJK itu namanya pindar, pinjaman daring.
0: Oh, pinjaman daring.
1: Iya, di OJK itu pindar namanya, Mbak. Nah, jadi untuk melihat itu legal atau enggak, sebenarnya bisa langsung cek di website OJK itu ada Mbak pinjaman-pinjaman apa aja yang legal, atau bisa di kontak WhatsApp OJK, nanti langsung ketikin aja nama pinjamannya apa, nanti langsung keluar tuh chatnya apakah dia ini terdaftar dan diawasi OJK atau enggak gitu. Jadi mudah banget sih kalau mau tahu itu, bisa langsung chat di kontak OJK atau cek di website OJK. Dan juga biasanya kalau dari segi aplikasi nih Mbak, kalau pinjaman yang ilegal itu biasanya mereka itu minta akses ke segala ponsel, entah itu konta, galeri. Nah itu salah, yang benar itu cuma camilan kalau nggak salah, ke kamera, mikrofon, apalagi ya, camilan ya.
0: Jadi kriterianya itu lebih sedikit gitu ketimbang
1: yang gak semua ilegal. Akses HP itu diminta Mbak, jadi hanya beberapa aja. Jadi nggak sampai ke galeri pun dipinta kan, itu salah banget. Karena biasanya kan pinjol itu diambil fotonya, nanti kan disebarluaskan, ini yang pinjam ke semua kontak kita, kan itu bikin malu banget ya Mbak. Nah jadi jangan sampai salah pilih pinjaman itu Mbak.
0: Iya, tapi sebaiknya sih nggak usah pinjam ya.
1: Iya,
0: daripada pinjam.
1: Kalau bukan untuk kegiatan yang produktif, bener, lebih baik nggak usah pinjam.
0: Lebih baik nggak usah pinjam gitu ya. Berarti ternyata bisa kita cari tahu gitu ya, apakah pinjaman daring tersebut diawasi OJK atau tidak gitu ya. Dicek di mana tadi?
1: Di website OJK, atau kontak OJK K157.
0: Oke, kita break dulu ya. Nanti kita bahas lagi untuk podcast kali ini. Tetap bersama kami di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Balik lagi di podcast Buka Suara, Buka Mata, Buka Telinga, karena kita di Buka Suara. Masih bareng Tiara Olivia di sini. Ternyata tapi panggilannya Olive ya?
1: Iya, biasanya di kampus dipanggil Olive.
0: Panggil Olive gitu ya, nama belakang. Ini iya. Panggilan dari keluarga awalnya?
1: Sebenarnya awalnya itu karena aku punya teman dekat itu Tiara juga kan, Mbak.
0: Oh iya. Ya,
1: kita udah temenan dari TK kan. Jadi benar-benar kita satu TK, satu SD, satu SMP, sampai kuliah. Jadi benar-benar nggak ada yang dipanggil Tiara, kami dipanggil sama-sama nama belakang, dia pakai nama belakang, aku pakai nama belakang, jadi nggak ada yang dipanggil Tiara.
0: Biar adil ya.
1: Iya, biar adil.
0: Oke, tadi kita bahas soal ciri-ciri atau kriteria dari pinjaman daring yang memang legal atau diawasi OJK, itu ada camilan, mungkin dijelaskan kembali nih Tiara.
1: Oke, camilan itu akses yang diterima, yang kita bisa terima pada saat download aplikasi pinjaman daring, Mbak. Mm-hmm. Jadi nanti kan kita udah download aplikasi pinjaman daring, nanti dia ada minta akses. Biasanya kalau kita download aplikasi itu ada kan akses mikrofon, akses kontak gitu kan, Mbak. Nah, jadi kalau pinjaman daring itu cuma akses camilan, kamera, mikrofon, dan location. Mm-hmm. Jadi selain tiga itu udah dipastikan itu pinjaman ilegal, Mbak. Karena yang penting itu cuma itu, kamera itu untuk kita mengakses data nantinya, mungkin kita ada foto wajah atau foto KTP itu memerlukan kamera, juga ada mikrofon, nanti mungkin kita ada call sama customer service.
0: Oh, iya.
1: Ya. Dan yang terakhir itu tadi location, untuk mengetahui location kita pada saat pembuatan akun itu, Mbak.
0: Ya, tujuannya apa sih? Apalagi kan ini pakai mikrofon juga ya, pakai suara juga gitu ya. Iya.
1: Itu untuk lebih ke validasi data kita, karena kan kita mau pinjaman nih, pasti pihak pemberi pinjaman perlu memastikan ini beneran kita enggak sih yang minjam, makanya perlu akses itu tadi, Mbak.
0: Pakai foto wajah juga berarti,
1: iya,
0: ya,
1: verifikasi wajah,
0: verifikasi
1: biasanya
0: wajah, benar-benar, dan juga lokasi, iya, gitu ya. Tapi untuk yang mungkin mencantumkan nomor handphone orang yang sering dihubungi itu juga enggak sih?
1: Biasanya emang ada mungkin satu atau yang minta kontak orang tua, mungkin karena kalau kita nggak bisa dihubungi, mereka minta hubungi yang lainnya gitu. Mm-hmm. Makanya ada kontak darurat biasanya, Mbak. Kalau satu atau dua orang itu masih normal banget sih, Mbak, diminta kontak darurat. Nah, tapi kalau yang minta akses seluruh kontaknya, itu udah salah tuh, Mbak. Karena nggak mungkin kan kita memberikan seluruh akses isi kontak HP kita.
0: Benar-benar. Nah, kalau iklannya kayak gini nih, bunganya 0% gitu ya. Dan juga tidak ada batas maksimum pinjaman, itu juga termasuk ciri-ciri yang ilegal gak sih?
1: Iya,
0: atau malah legal?
1: Kayaknya sih gak mungkin ya, Mbak.
0: Karena 0% bunganya.
1: Biasanya kadang itu gini, Mbak, bunganya itu gak transparan. Di awal dibilang 0%, taunya di bulan selanjutnya tiba-tiba ada bunga. Nah, itu kan gak transparan dari awal. Itu adalah salah satu ciri-ciri pinjaman ilegal tadi, Mbak. Jadi kita juga harus waspada. Kita lihat dulu di perjanjian pada saat kita tanda tangan untuk pinjaman itu, bunganya ini udah pasti udah fix segini tiap bulan atau bakalan variabel gitu kan, naik-naik. Nah, jadi kita harus pastikan di awal.
0: Baik, ngomong-ngomong soal pay later nih ya, teman-teman Tiara banyak gak sih yang pay later gitu ya? Ini dari keranjang itu ya, keranjang kuning gitu,
1: iya,
0: keranjang oranye.
1: Beberapa aplikasi juga udah banyak mungkin pay later-nya, iya, ya, Mbak, gak cuma keranjang oranye aja. Nah, kalau teman-teman Tiara sendiri sih ada yang pakai, ada yang enggak. Tapi ya biasanya masih dalam batas wajar dan pembayarannya juga tepat waktu, Mbak. Sebenarnya kalau lebih baiknya kita enggak pakai sih, Mbak. Tapi mungkin dia udah tahu nih bulan depan bakal ada uang masuk segini. Mm-hmm. Dan dia perlu belinya di bulan ini, makanya dia kepaksa pakai pay later. Sebenarnya itu nggak apa-apa, karena kita udah punya backup pemasukan untuk pembayarannya, nggak apa-apa sih. Tapi lebih baik, alangkah lebih baiknya untuk langsung dibeli nanti pada saat ada uangnya sih, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Tapi ya, karena mungkin kebutuhan lainnya itu nggak apa-apa sih.
0: Itu pay later tuh kayak kita minjem uang di bank itu kali ya, sistemnya ya?
1: Kalau pay later itu sistemnya kayak kita dapat barang duluan, bayarnya bulan depan gitu, Mbak.
0: Oh.
1: Ya, jadi kita bisa
0: dicicil ya kalau nggak salah.
1: Iya,
0: ya,
1: bisa juga cicil. Jadi kita bisa check out barang, kita cicil, nanti mungkin kita pilih berapa bulan atau satu bulan aja bulan depan kita lunasin, atau mau tiga bulan cicilannya gitu, bisa.
0: Tergantung. Ya, soalnya ada teman aku juga nih ya yang pernah pakai pay later tapi lunas gitu kan, ketika dia ngambil perumahan itu ada riwayatnya ternyata.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar. Jadi pay later itu tiap transaksi nanti di riwayat slik, Mbak. Jadi kalau di OJK itu ada cek slik, Nanti di situ keluar semua tuh Mbak. Jadi kalau kita banyak transaksi pay later bisa sampai 50 lembar nih.
0: Oh iya.
1: Iya,
0: kalau meskipun itu udah lunas
1: 2 tahun Mbak. Jadi transaksi itu di sebenarnya itu nggak bakal hilang sih Mbak, nggak benar-benar hilang, tapi yang tercetak itu 2 tahun terakhir nanti yang dilihat transaksi itu. Jadi gunakanlah pay later secara bijak, jangan sampai gunain terus menerus nanti sliknya panjang.
0: Benar-benar. Padahal ini ketahuan semua nih ya, yang pay later atau minjam-minjam di mana-mana gitu. Nih Tiara, mungkin bisa dijelaskan juga nih apa aja sih program yang dilakukan OJK untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan anak muda, sejauh ini udah jalanin program apa aja sih?
1: Iya, selain edukasi melalui sosial media, jadi teman-teman tim OJK itu juga misalnya ke UMKM gitu kan, banyak banget sih programnya. Dan bahkan ke anak sekolah-sekolah itu, pelajar itu, kayak kalau kan SD atau SMP itu ada program menabung gitu Mbak. Jadi udah diingatkan dari kecil itu pentingnya menabung gitu kan. Terus banyak juga webinar kalau untuk Gen Z itu ya pengelolaan keuangan, investasi gitu kan Mbak. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen lebih melek tadi, pantengin aja IG OJK itu. Pasti banyak, misal kalau ada webinar atau apa, pasti diinfoin di Instagram itu juga. Ya konten-kontennya di mungkin bisa ditonton gitu, karena penting banget itu, sangat memotivasi dan juga memberikan ilmu pengetahuan lebih tentang keuangan Mbak.
0: Baik, aku juga ngelihat salah satu ini ya, mungkin yang tidak terlalu saya mengerti ya, terkait dengan financial freedom itu maksudnya kayak gimana sih Tiara?
1: Jadi itu kebebasan finansial Mbak. Jadi kita tuh tidak bekerja pun kita masih bisa menikmati hidup gitu Mbak.
0: Oh iya.
1: Nah, jadi karena kita udah punya tabungan yang cukup, kita punya penghasilan yang income-nya masuk tanpa kita bekerja. Tadi kan ada namanya passive income yang misalnya dari investasi tadi Mbak. Jadi uang yang bekerja untuk kita. Kita enggak usah kerja tiap hari yang harus bolak-balik kantor tiap hari. Kalau investasi kan kita tinggal tunggu aja nih mungkin dividennya yang kita harapin. Jadi udah pasti misalnya dividennya di bulan tiap bulan itu keluarnya segitu. Jadi kan kita udah bisa santai di rumah, menikmati mungkin hobi-hobi kita, enggak perlu kerja. Itu namanya financial freedom Mbak. Jadi untuk mencapai itu seharusnya dari usia muda kita udah mempersiapkan itu semua Mbak.
0: Oke, dari usia berapa nih tepatnya kita harus mulai melek finansial, terus juga mungkin udah mulai berinvestasi, udah mulai menabung, kira-kira di waktu yang kapan tepatnya itu?
1: Oke, kalau untuk menabung sendiri itu kalau bisa dari sedini mungkin ya Mbak, dari TK itu seharusnya udah diajarin pentingnya menabung itu Mbak. Pokoknya dari kecil itu udah diajarin pentingnya menabung. Nanti kalau udah mungkin udah di remaja udah bisa mulai riset bagaimana investasi-investasi itu, udah mulai pelajarin dulu nih, jangan dulu langsung coba-coba nanti FOMO dibilangin itu langsung investasi. Jangan, kita belajar dulu apa aja instrumen investasi, apa yang cocok sama kita, udah kita pelajarin, udah ada mungkin udah kita sisihkan tadi kan tiap bulan uangnya, kita coba dari yang kecil dulu, mungkin dari 100 ribu, karena investasi ini kan dari 100 ribu bahkan 10 ribu udah ada Mbak.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi berapapun nominalnya bisa kita investasikan.
1: Iya benar, di saham pun di 100 ribu itu kita pokoknya kita cari aja beberapa saham-saham yang masih murah, yang pastinya harus menguntungkan ya, kita riset dulu ya, jangan mentang-mentang murah kita beli tapi nanti boncos di akhir kan.
0: Ini budget yang tepat untuk bersaham itu berapa sih emangnya? Dengan nominal berapa paling kecil biasanya?
1: Kalau nggak salah 100 ribu itu udah bisa.
0: Udah bisa ya?
1: Iya, udah ada 100 ribu itu udah bisa beli saham. Okay. Saham itu kan belinya per lot ya Mbak, satu lot itu 100 lembar saham. Jadi sesuai harga itu yang kecil-kecil, bahkan di bawah kayaknya di bawah 100 ribu pun bisa. Dengan harga satu lembarnya 86 perak mungkin kan, berarti 100 lotnya kan cuma 80 ribuan gitu.
0: Iya, sangat sejahtera masa tua ya kalau misalnya kita dari kecil udah bisa menabung gitu ya, terus juga udah bisa investasi gitu ya, main saham lagi, aduh. Nih pandangan kamu dengan MLM nih, bagus gak sih untuk kita ikuti atau mungkin kita pelajari gitu sebagai generasi Z?
1: Oke, isu MLM nih sering banget nih buat Gen Z kejebak gitu kan. Jadi kayak MLM nih bahaya banget sih menurut Tiara Mbak, karena dia itu nggak ada pemasukan uangnya sebenarnya, nggak ada produknya. Jadi mereka itu cuma menghasilkan dari keanggotaan. Jadi kita rekrut anggota baru, kita dikasih fee, nanti disuruh rekrut lagi. Jadi itu kan berkepanjangan. Mungkin di awal bakalan cepet dapet nih, karena banyak anggota-anggota baru. Nanti yang di akhir-akhir nih yang boncos, karena gak ada anggota baru lagi. Jadi bahaya
0: jadi
1: banget.
0: Jadi kita harus rekrut orang baru terus gitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Kalau mau keuntungan kita harus rekrut di bawah kita, ada anggota di bawah kita. Nah itu bahaya banget sih Mbak. Karena, dan mereka itu lebih ke penipuan sih Mbak sebenarnya. Karena kan gak ada produk yang mereka jual, gak ada income mereka. Tadi income-nya hanya dari biasanya bayar keanggotaan, nanti dapat fee, nanti anggota baru ada fee. Nah itu bahaya sih Mbak.
0: Aku juga pernah dapat iklan ya, kalau misalnya kita apa ya, share link-link produk gitu, kita bisa dapat uang. Atau mungkin kita apa ya, komen-komen atau mungkin bisa promosi dari produk tersebut bisa dapat uang. Sekarang banyak banget ya.
1: Iya banyak banget Mbak. Itu banyak juga salah satu bentuk penipuan keuangan juga Mbak. Mungkin emang di awal-awal bakal di TF nih, misalnya kita disuruh foto tanaman gitu, dapat 10.000 nanti.
0: Kok terus, bisa semudah itu gitu ya? Orang aja kerja keras banget bisa dapat uang gitu.
1: Iya, jadi misalnya di awal kita foto tanaman atau like dapat 10.000, mungkin di awal memang benar-benar di TF. Nanti pada akhir-akhir Mbak, mereka itu bakal minta kalau mau lebih banyak tugas, kita bakal top up nih, top up 200, nanti dikasih 10 tugas, dapat fee lebih banyak. Nah itu kan membuat teman-teman tergoda.
0: Bener.
1: Padahal kan udah di TF, nanti sampai berpuluh-puluh juta, mau naikin lagi nggak tugasnya lebih banyak sampai misal 10 juta. Nah nanti kalau udah di fase yang tinggi, misal 10 juta, mereka nggak kasih tugas lagi dan nggak di TF balik. Itu yang buat penipuannya sih Mbak, jadi bahaya. Mungkin kalau mau coba di awal sekali dua kali mungkin nggak apa-apa ya, langsung di TF 10.000 gitu kan. Tapi kalau menurut Tiara sih lebih baik dihindarin aja.
0: Tapi biasanya penipuan tuh kayak gitu ya, di awal tuh pasti dapat keuntungan gitu.
1: Iya.
0: Nah, itu kan

0: lebih bagus dari dalam mengatur keuangan tadi, Mbak, karena kan pasti banyak pos-pos yang harus kita sisihkan. Mungkin untuk porsi tabungan bisa dikurangin, tapi kita penuhi dulu kebutuhan tadi, karena banyaknya kebutuhan tadi, nanti kalau kebutuhan nanti udah terpenuhi, mungkin mungkin boleh nanti lebih ke investasi. Jadi untuk investasi itu mungkin bisa dikesampingin dulu, mungkin lebih ke tabungan aja dulu sih kalau generasi sandwich itu, Mbak, karena kan ya untuk kebutuhan hidup aja mereka susah gitu. Dan juga kalau sebagai generasi sandwich, jangan cuma mengandalkan satu gaji, jadi lebih ke kita cari freelance misal, Mbak. Terus kalau sekarang kan kita banyak yang namanya penghasilan apa, kita jual sekali penghasilan terus-menerus, itu kayak produk digital, Mbak. Misal yeah, kita jual buku atau kita buat buku sendiri, itu kan selalu tuh penghasilannya terus-menerus. Satu kali aja kita jual, kan itu lagi marak banget nih. Bener. Penghasilan dari produk-produk digital. Jadi boleh dicoba sama teman-teman mungkin.
1: Baik. Ini kan sekarang anak muda juga lagi antusiasnya jadi affiliate gitu ya.
0: Iya, salah satunya affiliate.
1: Oke, ini sebenarnya ada tips dan trik gak sih biar dapat pemasukan tambahan gitu ya, selain affiliate? Atau mungkin kalau dari affiliate ada tipsnya gak biar dapat komisi dengan cepat gitu ya dari Tiara?
0: Iya, kalau untuk produk digital ya, itu tadi kan jualan produk digital ataupun affiliate, itu penting banget kita itu buat konten, Mbak.
1: Jadi kalau harus update terus kata-kata orang ya,
0: iya, berkala gitu. Kita tuh harus selalu buat konten, karena untuk menarik para pembeli kita tadi kan melalui konten tadi, Mbak. Mungkin ya konten-konten sederhana gitu kan, video-video pendek, tapi harus kita rutin, Mbak. Jadi semakin kita rutin, biasanya itu kita lebih mudah FYP, itu namanya ya, Mbak.
1: Yeah,
0: nah,
1: yeah.
0: Jadi kalau kita udah FYP itu mungkin bakal lebih mudah. Jadi tapi harus konsisten, Mbak. Mungkin uploadnya, jadwal uploadnya harus konsisten, video-videonya mungkin yang sesuai tren gitu, Mbak, untuk menarik affiliate itu.
1: Kalau Tiara sendiri juga affiliate?
0: Iya, aku affiliate juga, Mbak, di TikTok biasanya.
1: Di TikTok ya. Yeah. Sekarang kan juga banyak platform yang memang ini ya, affiliate bisa kita juga affiliate, yeah, gitu ya. Tapi kayaknya memang musimnya ya.
0: Iya, lagi musim. Karena menurut Tira juga itu cukup mudah ya, Mbak. Kita hanya share link atau kita masukin keranjang kuning, ibaratnya itu udah, kita udah dapat komisi. Jadi salah satu cara yang mudah lah untuk menambah penghasilan teman-teman. Jadi boleh dicoba. Itu syarat-syaratnya juga nggak yang susah-susah banget. Cuma perlu konsisten tadi.
1: Baik, oke. Tiara kan duta literasi OJK dan juga duta literasi keuangan tadi ya. Ini udah apa aja yang dilakukan secara personal nih ya dari Tiara sendiri untuk teman-teman di luar sana, terutama untuk Gen Z gitu. Mungkin dari skala teman dekat dulu misalnya, atau dari keluarga gitu.
0: Oke, kalau untuk teman-teman dekat sendiri, Tiara tuh lebih sering banget nih ngajakin teman-teman belajar budgeting dan belajar mencatat pengeluaran. Nah, biasanya Tiara itu rekomendasikan kayak aplikasi pencatat pengeluaran tuh, Mbak.
1: Oh iya.
0: Jadi ada aplikasi pencatat pengeluaran tuh.
1: Tapi aku dulu juga pernah sih pakai itu, tuh lupa ya.
0: Iya.
1: Kalau nggak salah aplikasinya warna kuning, tapi kalau yang aku ya.
0: Iya, banyak, udah banyak
1: udah
0: banget,
1: banget
0: sih
1: ya.
0: Di Android ataupun iOS sekarang. Jadi menurut Tiara kalau untuk di aplikasi itu kan jadi kita lebih mudah, Mbak. Setelah kita transaksi langsung kita catat, jadi kita nggak mudah lupa, karena handphone sekarang selalu 24 jam sama kita biasanya kan. Jadi lebih memudahkan kita, jadi pencatatan keuangan itu lebih teratur. Jadi teman-teman Tiara biasanya Tiara rekomendasiin, oh ini nih, cobain aplikasi ini, dan ingetin selalu untuk mencatat pengeluaran tadi, Mbak. Juga kalau untuk keluarga lebih ke edukasi ke investasi dan penipuan, biasanya penipuan telepon gitu ya, Mbak.
1: Nah, orang tua tuh kan rentan banget,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, rentan banget karena mudah banget percaya ya orang tua tuh kan, Mbak. Jadi biasanya kalau kumpul keluarga pula kayak lebaran gitu kan, Mbak, lagi kumpul-kumpul, biasanya Tiara juga kasih bahas-bahas kayak misalnya ada kasus apa gitu kan, untuk pembuka biar untuk mengingatkan teman-teman atau keluarga semua bahwa bahayanya digitalisasi sekarang itu untuk penipuan digital sih. Ya, melalui sosial media juga Tiara juga bantu kasih konten-konten tentang edukasi keuangan, tentang budgeting gitu sih, Mbak.
1: Ada gak sih teman Tiara yang memang hobinya hura-hura gitu ya, bahkan menghabiskan uang bulanan itu ya udah untuk bulan itu aja gitu, tanpa menyisihkan uang untuk dana darurat tadi ya, atau mungkin tabungan? Itu kan kebiasaan itu kan sulit diubah ya, kalau misalnya gak dari diri kita sendiri gitu kan.
0: Iya, ada sih, tapi yang enggak, yang mereka itu biasanya kayak gini, enggak budgeting tadi, Mbak, kayak misalnya dari dikasih uang jajan segini, ya udah pakai

0: dulu aja nanti sampai akhir bulan kalau ada sisa baru ditabung, kalau nggak ada ya nggak nabung gitu kan. Nah jadi biasanya sekarang sih udah mulai berubah sih, kemarin sih ada ya Mbak, karena pada akhirnya kan mereka sendiri yang susah ya Mbak, pada akhir bulan bingung nih uangnya udah habis, akhir bulan belum dapat kiriman lagi dari orang tua, akhirnya mereka membenahi diri gitu Mbak.
1: Baik, ya, memang banyak, dampaknya mungkin, banyak banget ya. Gimana sih literasi keuangan itu bisa bantu anak muda jadi lebih mandiri secara ekonomi? Mungkin bisa diberikan contoh dan juga gambaran Tiara.
0: Iya, dengan literasi keuangan yang memadai pada diri seseorang Mbak, itu kan mereka bisa mengatur, mengelola keuangan pada akhirnya. Mereka bisa punya pegangan, mereka tidak kesusahan nih akhir bulan mau kemana misalnya. Jadi mereka bisa lebih tenang Mbak. Jadi kan kalau kita nggak ada uang kita banyak pikiran ya Mbak, bisa mengaruh kemana nih, bisa mengaruh kesini, ke sini, mungkin ke kerjaan gitu kan. Jadi dengan tidak adanya literasi yang baik tadi kan bisa mengaruh ke kerjaan, mungkin hubungan ke keluarga, nantinya jadi lebih emosional. Nah jadi kalau teman-teman udah terliterasi dengan baik, mereka udah aman nih secara finansial nantinya, karena uang mereka teratur, pencatatan mereka teratur, uang mereka, tabungan mereka ada, dan jadi jiwa lebih tenang seharusnya Mbak gitu.
1: Iya, kalau kita nggak ada uang tuh emang agak raut wajah tuh agak suram gitu ya.
0: Banyak pikiran jadi.
1: Kalau gaji baru masuk gitu ya, uang bulanan baru masuk itu cerah banget wajah.
0: Happy banget
1: gitu ya. Oke, mungkin Tiara juga bisa kasih gambaran keuntungan apa aja sih di masa depan yang akan kita dapatkan kalau kita berinvestasi, kalau kita fokus ke finansial di masa tua gitu ya.
0: Oke, keuntungan yang paling tadi ya, financial freedom tadi ya Mbak, kita bisa santai di masa tua, itu adalah keuntungan yang paling kita harapkan dari literasi keuangan yang kita jalankan dari masa muda ini. Tapi kan dalam prosesnya mungkin nanti
1: ada kesulitan.
0: Iya, ada kesulitan gitu. Dan juga kalau kita dari sedini mungkin itu kan tadi udah nyiapin dana darurat, itu kan penting banget ya Mbak. Kalau kita nggak punya dana darurat, misalnya kita tiba-tiba sakit, padahal kita nggak punya tabungan, nah itu kan salah satu keuntungannya kita punya literasi keuangan yang baik tadi. Jadi kita punya backup plan lah ibaratnya kalau kita amit-amit terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi.
1: Berarti emang penting banget ya untuk seorang itu paham soal literasi keuangan gitu kan. Karena kadang-kadang orang nih sadarnya ketika mereka sudah nggak punya uang lagi gitu kan. Wah, ternyata penting ya punya tabungan gitu kan. Ternyata penting ya punya dana darurat gitu ya. Memang sebaiknya dana darurat dan juga tabungan itu dipisahkan ya Tiara ya.
0: Benar. Jadi kayak misalnya kita di umur 20-an ini lebih banyak nabung sih menurut Tiara Mbak. Karena kan kalau udah di umur 30-an nanti udah menikah, udah mungkin ada anak, kebutuhan lebih banyak lagi. Iya. Nah jadi di umur yang produktif ini lebih baik kita sisihkan untuk tabungan dan investasi sebanyak-banyaknya menurut Tiara sih Mbak.
1: Benar banget sih. Karena memang kita tuh juga dituntut untuk serba bisa juga ya Gen Z ini.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar,
1: 2023 sampai
0: 2019
1: ya. Untuk Gen Z ya. Gen Z itu dari kalang berapa sih?
0: 1997
1: ya, 97 sampai 2010
0: kayaknya ya.
1: Aku enggak sih lupa ya gitu ya. Jadi manfaat ataupun tips ya, metode 50, 30, 20 itu bukan cuma bisa diterapkan sama anak muda ya, tapi juga orang tua pun bisa ya,
0: sebenarnya
1: ya.
0: Untuk di rumah tangga juga itu bagus banget sih Mbak, diterapkan budgeting kita. Mungkin sebagai seorang ibu rumah tangga itu bisa banget diterapkan untuk kebutuhan rumah tangganya itu 50% udah termasuk pendidikan anak gitu kan. Dan 20% untuk tabungan atau investasi tadi. Kalau mungkin kebesarannya mungkin bisa dikecilin lagi untuk tabungannya. Dan 10% itu harus ada dana darurat Mbak, karena itu penting banget, karena ya banyak hal-hal tidak terduga di kehidupan ini ya Mbak. Dan yang 20% tadi ya untuk keinginan tadi, mungkin mau libur keluarga.
1: Benar,
0: gitu. Nah, jadi
1: iya,
0: untuk ibu rumah tangga bisa banget diterapkan budgeting.
1: Tapi emang awalnya harus konsisten ya Tiara ya.
0: Iya.
1: Bahkan juga harus dikenalkan sama anak-anak itu sejak dini gitu. Nah,
0: iya,
1: sekarang kan juga ada tabungan untuk ini ya, anak-anak itu ya.
0: Iya, benar. Biasanya perbankan itu udah punya tuh tabungan-tabungan yang dari sejak dini itu, walaupun belum punya KTP udah bisa buat.
1: Benar, nah,
0: jadi
1: iya,
0: dari dini pun udah diajarin gimana sih nabung. Mungkin nabung di rumah dulu, kalau udah banyak kita ajak anaknya ke bank biar mereka semangat nih. Oh, ternyata tempat nabung uang yang aman itu ke bank gitu.
1: Benar. Eh, aku juga nanya nih. Kan sekarang itu banyak juga ya orang tua yang lihat apa ya video drama Cina tapi dapat uang gitu ya. Oh, itu sebenarnya okay, keamanan data pribadi kita gimana sih? Dan itu benar nggak sih kita dapat uang dari cuma nonton Dracin yang berepisode-episode gitu?
0: Kebetulan aku belum begitu paham ya soal itu ya. Aku nggak terlalu update terkait itu. Tapi biasanya sih kayak gitu tuh lebih ke ajak member juga sih Mbak biasanya, kayak ajak teman gitu dapat komisi juga biasanya. Jadi aplikasinya itu bukan ke nonton aja, tapi biasanya ajak teman. Tapi kalau benar-benar berbayar atau enggak aku enggak bisa mastiin, karena belum pernah coba. Tapi kalau lebih baiknya sih enggak, dihindarin aja ya kayaknya ya, karena kurang meyakinkan aja menurut aku sih Mbak.
1: Tapi Tiar tau gak sih aplikasi yang warna merah, yang kalau misalnya kita belanja di keranjang oranye ataupun keranjang hitam ya, terus kita masukin linknya ke sana, kita juga dapat komisi balik nih dari nominal yang kita belanjain itu.
0: Oh, kayak cashback kayak gitu ya Mbak?
1: Iya, kayak cashback gitu. Itu aman gak sih?
0: Tiara belum pernah coba, tapi kayaknya itu lumayan aman ya Mbak, karena kan kita itu cuma melalui aplikasi ketiga untuk belanja gitu kan. Kita buka aplikasinya, dari aplikasi itu baru masuk ke aplikasi tempat kita belanja dan kita dapat cashback. Seharusnya cukup aman karena mereka tuh pakai riwayat belanjaan kita aja sih Mbak.
1: Benar.
0: Dari riwayat dari aplikasi belanja itu.
1: Karena kan mencantumkan data pribadi juga kan ya di sana kan sebelum kita pakai aplikasinya. Oke, terakhir nih Tiara, mungkin ada pesan dan juga harapannya untuk Gen Z terkait dengan mengelola keuangan dengan bijak gitu ya, apalagi di zaman sekarang nih ya, lagi konflik global nih.
0: Iya.
1: Semuanya serba mahal. Benar. Dan takutnya nanti berdampak bagi ekonomi Indonesia juga. Boleh.
0: Oke, mungkin pesan-pesan buat teman-teman semua, jadi mulailah dari sejak dini itu menabung dan mulai pelajarin tentang investasi-investasi dan selalu tingkatkan literasi keuangan itu dengan cara belajar mandiri atau bisa juga nonton podcast dan lain sebagainya. Itu penting sekali pokoknya kita untuk mengupdate pengetahuan kita agar kita lebih melek terkait literasi keuangan. Dan juga buat teman-teman semua, jangan lupa pantengin Instagram OJK Bengkulu, karena di situ banyak banget konten-konten terkait literasi keuangan yang bisa teman-teman akses.
1: Baik, memang kita hari ini belajar kalau misalnya untuk memahami keuangan itu bukan cuma soal dapat duit aja gitu ya, tetapi juga bagaimana cara kita mengelola, merencanakan, dan juga menggunakan uang tersebut secara bijak kan. Bagi generasi muda, literasi keuangan ini tentu bekal ya bagi mereka agar tidak terjebak pada gaya hidup yang konsumtif ya, yang hura-hura, tapi tidak juga terjebak dari tren finansial yang menyesatkan ataupun resiko penipuan investasi lainnya. Karena kita bisa mulai dari sekarang menabung sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit gitu kan. Jangan mau jadi Miss Queen gitu ya.
0: Iya, jangan mau.
1: Jangan mau jadi Miss Queen. Oke, demikian podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Tiara dan juga teman-teman di studio podcast yang sudah hadir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget. Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini benar apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga. Mesti kamu baca judulnya, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
5: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bidara di Bengkulu kembali menggelar audisi Bidara Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bidara Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bintar Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bintar Radio dengan hashtag Bintar Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bintar Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

Selamat siang, pendengar Rizka masih menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini. Pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu petunjuk teknis terkait wacana penyaluran bantuan sosial melalui koperasi desa dan kelurahan Kopdes Merah Putih. Pemerintah daerah memastikan siap menjalankan kebijakan tersebut setelah mekanisme pelaksanaannya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengatakan pemerintah daerah pada prinsipnya siap melaksanakan setiap kebijakan yang diarahkan oleh pemerintah pusat, namun pelaksanaan di daerah tetap membutuhkan petunjuk teknis agar seluruh tahapan penyaluran bantuan memiliki dasar dan mekanisme yang jelas. Herwan mengatakan salah satu hal yang masih perlu diperjelas peran Kopdes Merah Putih dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat. Kejelasan tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan kendala dalam proses penyaluran. Sejumlah program berpotensi disalurkan melalui mekanisme tersebut, baik bantuan sosial dan bentuk tunai maupun non-tunai. Program yang disebut antara lain program Keluarga Harapan, bantuan non-pangan tunai yang ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat penerima manfaat. Selain bantuan sosial, dukungan pemerintah juga berpotensi mencakup bantuan pangan bagi masyarakat. Bentuknya dapat berupa pasokan minyak goreng maupun berbagai kebutuhan pokok dan barang lainnya yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, Priyar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga. Tetap bersama kami di 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya. Gatto.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat melepaskan tembakan yang tak mampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tembak gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usai laga, kapten Liverpool Virgil van Dijk menilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players to score the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Choose because we wanted them here, so they support. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat. Baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar Coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS, sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi, berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit. Tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya, sebagai tuan rumah. Nah, Saya kira Bobotoh di pertandingan Persib lawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya, sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama? Supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangani timnas. Nah, citra positif STI ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
3: Baik Mbak Luna, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari ke-4 turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak ke-4 catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam, namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak ke-5 yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao, namun di babak ke-6 Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia, mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java. Karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia. Dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan distinguished ASEAN sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Special Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Tadianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip.
3: Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli Bekasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 masih di Bengkulu siang ini. Rizka menemani ruang dengar Anda.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Esensi buku di RRI Bengkulu. Buku yang satu ini chill banget, tapi benar-benar bisa bawain kamu kayak flashback ketemu sama nenek kamu dulu. Karena ini tuh menceritakan sebuah kisah tentang nenek-nenek yang tinggal di pedesaan yang dia cintai banget. Jadi ini tuh merupakan novel berjudul Cinta Terakhir Baba Dunja dan merupakan novel yang ditulis oleh penulis Jerman bernama Alina Bronski yang awalnya diterbitkan dengan judul Baba Dunja's Last Love di tahun 2015. Nah, novel ini menceritakan tentang seorang nenek-nenek atau perempuan tua ya bernama Baba Dunja yang dulunya tuh tinggal di sebuah desa di Ukraina yang terkontaminasi akibat bencana nuklir Chernobyl. Nah, setelah bencana itu, desa itu dinyatakan tidak lagi layak huni dan seluruh penduduknya tuh dievakuasi. Namun setelah bertahun-tahun hidup di kota besar, Baba Dunja merasa rindu nih untuk balik lagi ke desa yang tercemar tadi. Terus diajak juga nih beberapa tetangganya untuk kembali ke desa mereka dan mencoba hidup kembali di daerah yang masih tercemar radiasi. Baba Dunja ini merupakan tokoh utama yang keren sih, eksentrik gitu ya. Ia juga merupakan tokoh yang cerdas dan kuat dan berbagi kehidupan sehari-harinya dengan tetangganya yang juga memiliki karakter yang macam-macam dan unik. Contohnya ada pria yang obsesif mempunyai kuda sama anjing, padahal mereka lagi tinggal di desa yang penuh sama radiasi gitu kan. Tapi akhirnya mereka bisa saling menguatkan dan saling memberikan support dan kebutuhan satu sama lain di tengah desa yang udah terkontaminasi tadi. Nah, kisah ini juga semakin menarik nih ketika seorang pria muda bernama Yevgeny itu sampai di desanya. Dan akhirnya Baba Dunja sama tetangga-tetangganya berhadapan dengan berbagai dilema antara kehidupan dan juga percintaan di sana. Buku ini mendapat pujian karena penggambaran karakter dan emosionalnya tuh masuk banget. Di novel ini juga ada unsur drama, komedi, sehingga cocok banget buat kamu yang pengen bacaan yang ringan-ringan tapi dalam maknanya. Mesti baca Cinta Terakhir Baba Dunja 9/10.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cuaca di Jalan Es Parman nomor 31 Paringjati Kota Bengkulu ini lumayan cerah ya. Untuk Anda yang lagi di jalan terus bingung mau cari jajanan, boleh mampir ke halaman RRI Bengkulu ya, pendengar, karena ada beberapa stan UMKM ini dari komunitas Tangan di Atas yang juga membantu gitu, support di program acara RRI Fest dan juga Hari Radio. Dan siang hari ini juga sedang berlangsung pertandingan lomba tenis badminton ya, tenis meja di belakang auditorium RRI Bengkulu. Dan untuk Anda yang ingin nonton, memberikan dukungan gitu ya, boleh. Sambil jajan juga boleh.

0: Iya, pendengar, kembali kami informasikan di Auditorium RRI Bengkulu saat ini tengah berlangsung Open Turnamen Tenis Meja menyemarakan RRI Fest 2026, pendengar. Dan ramai sekali, ada beberapa perwakilan gitu ya dari Muara Jambi juga, terus di Kota Bengkulu. Dan pendengar, untuk Anda yang lagi melintasi kawasan kantor RRI Bengkulu di Jalan S. Parman, Simpang Sekip, boleh mampir ya, karena juga tenda-tenda UMKM ini juga menyemarakan kegiatan RRI Fest dan Hari Radio 2026.
1: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
3: Oh, ini toh video.
4: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia kalah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, kami cukupkan hingga di sini untuk lagu-lagu Islami. Kita beralih ke lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda beraktivitas di libur akhir pekan ini.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.
2: Ah! OTW dipecat!
1: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
3: Dira, itu jangan dipegang, itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
4: Tapi, Ma.
3: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
4: Mama sedang apa?
3: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
4: Kok bisa banjir, Ma?
3: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
4: Loh, itu kan sampah Mama.
3: Iya.
4: Itu plastik bekas makanan Mama.
3: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
4: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
3: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
5: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
6: Pro1.

Ya, pendengar, ada Yura Yunita dengan Buktikan menghantarkan kita pada pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kali ini kita punya informasi

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Satu novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Buku ini merupakan novel yang di dalamnya memuat cerita tentang senja dan memiliki banyak kutipan-kutipan indah. Di dalam novel ini terdiri dari 13 komposisi cerpen yang menjadi penyalur kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno menulis novel ini dengan gaya bahasa yang unik dan absurd, sehingga membuat novel ini menarik dan penuh warna. Dalam cerita utama buku ini dituliskan tentang Sukab yang mengirimkan sekerat senja dalam amplop kepada orang yang dicintainya, yaitu Alina. Dalam cerpen lainnya, senja tampil dalam 16 komposisi, menjadi pengikat kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno Gumira pandai mengemas cerita seperti senja dalam kenyataannya. Dalam realita kehidupan, senja tidak bisa dipotong dan dimasukkan ke dalam saku. Akan tetapi, Seno Gumira beranggapan bahwa hal itu masuk akal dan membuat novel ini menjadi lebih indah. Pada novel Sepotong Senja untuk Pacarku, terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk membantu membentuk karakter generasi muda yang maju dan berkualitas. Salah satunya adalah kerja keras. Novel ini dibagi menjadi 3 bagian, trilogi Alina, Berselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Novel ini dapat membuat pembaca merasakan jatuh cinta akan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk kekasih hatinya, Sukab dan Alina. Dari aku, 9,5/10.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

Radio Republik Indonesia Bengkul dengan Warta Berita Daerah Sabtu 5 September 2026. Sari Berita. RRI Bengkulu gelar Lomba Anak, keluarga besar meriahkan Hari Radio ke-81. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenak Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Suyitno, resmi membuka Perkemahan Pramuka Madrasah Daerah KPMD tingkat Provinsi Bengkulu 2026. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: RRI Bengkulu gelar Lomba Anak Keluarga Besar meriahkan Hari Radio ke-81. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI Bengkulu menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan keluarga besar RRI Bengkulu, salah satunya Lomba Khusus Anak-Anak. Kegiatan ini diikuti anak-anak dari keluarga pegawai RRI Bengkulu. Beragam perlombaan sederhana namun menghibur digelar untuk menciptakan suasana kebersamaan dan mempererat silaturahmi antar keluarga besar RRI. Ketua Panitia Hari Radio ke-81 RRI Bengkulu, Reci Bentaria, mengatakan sebelumnya pihaknya juga telah melaksanakan sejumlah perlombaan antar karyawan. Sementara kegiatan pada 5 September ini secara khusus diperuntukkan bagi anak-anak keluarga besar RRI Bengkulu.
2: Oke, pertama kita udah melaksanakan lomba-lomba antar karyawan untuk menjalin silaturahmi. Dan untuk kegiatan hari ini, bertepatan di tanggal 5 September, kita mengadakan lomba khusus anak-anak keluarga RRI. Jadi biar kita saling kenal antara keluarga, suami, istri, dan anak-anak untuk mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi antar keluarga RRI.
1: Sejumlah perlombaan yang digelar diantaranya lomba tiup gelas, membawa gelas menggunakan sumpit, serta lomba makan biskuit tercepat bagi anak balita. Menurut Reci, kegiatan tersebut bukan semata-mata untuk mencari pemenang, tetapi menjadi sarana hiburan sekaligus mempererat hubungan dan silaturahmi antar keluarga besar RRI Bengkulu. Ia berharap momentum Hari Radio ke-81 dapat menjadi penyemangat bagi RRI untuk terus berkembang dan semakin berjaya. RRI juga diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman, khususnya di tengah perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi di era digital saat ini. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pangdam 21 Radin Inten Kamis pagi melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Gubernur Bengkulu serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Bengkulu. Kesepakatan tersebut berkaitan dengan sinergi pembangunan daerah sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan jajaran TNI. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kesepakatan bersama tersebut yang dinilai menjadi langkah konkret dalam mendorong percepatan pembangunan di Bengkulu. Sinergi ini mencakup sejumlah sektor mulai dari pembangunan dan perbaikan sekolah, fasilitas kesehatan, jembatan, hingga rumah ibadah. Helmi menegaskan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan pemerintah provinsi sendiri, melainkan membutuhkan gotong royong dan kolaborasi seluruh pihak termasuk jajaran TNI. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota juga berkomitmen mendukung program-program TNI agar kesepakatan tersebut tidak hanya menjadi dokumen, namun diwujudkan dalam program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. RRI Bengkulu menggandeng UMKM dalam bazar HUT ke-81 tahun 2026, RRI Bengkulu memberikan dampak positif untuk meningkatkan omset dan menambah pelanggan baru. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
3: Dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026, RRI Bengkulu menggandeng sejumlah UMKM untuk berpartisipasi dalam memeriahkan kegiatan. Salah satu pelaku UMKM dari lapak sahabat kita, Neneng, mengatakan pelaksanaan kegiatan RRI yang mengundang para UMKM sangat bermanfaat. Menurutnya, kegiatan bazar seperti ini menjadi kesempatan bagi UMKM untuk memperkenalkan produk sekaligus bertemu langsung dengan calon konsumen. Ia berharap kegiatan serupa bisa dilaksanakan setiap saat, minimal 3 bulan sekali. Menurutnya, semakin banyak kegiatan bazar yang tersedia akan semakin membuka peluang bagi UMKM untuk mempromosikan produk dan memperluas pelanggan dan meningkatkan penjualan.
4: Akhir-akhir ini jarang ya kita ada diadain bazar-bazar gitu kan. Jarang ada bazar di RRI. Jadi ya alhamdulillah. Semoga untuk kedepannya ada lagi yang acara-acara UMKM seperti ini di RRI.
3: Sementara itu pelaku usaha kacang tojin Buci Kartini menjelaskan kehadiran pelaku UMKM pada kegiatan RRI dalam rangka HUT RRI ke-81 tahun memberikan kesempatan bagi UMKM untuk berkolaborasi dalam memeriahkan acara sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan omset penjualan. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Turnamen Mobile Legend yang diselenggarakan RRI Bengkulu diharapkan dapat menjadi event tahunan. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
5: Turnamen Mobile Legend dalam rangka memeriahkan RRI Fest 2026 menjadi wadah positif bagi para pemain game untuk mengembangkan kemampuan dan membangun kerjasama tim. Turnamen yang pertama kali diselenggarakan oleh RRI Bengkulu ini selesai dilaksanakan pada Kamis 3 September 2026 lalu. Kapten tim JG yang berhasil meraih juara pertama, Rapita Radiba mengaku bersyukur atas keberhasilan timnya memenangkan turnamen Mobile Legends yang diselenggarakan oleh RRI Bengkulu.
6: Pertama, alhamdulillah bisa menangkan turnamen ini. Mungkin untuk kedepannya, semoga event ini bisa berkelanjutan setiap tahun dan lebih meriah lagi.
5: Sementara itu, salah seorang peserta lainnya, Kaverio, menilai pelaksanaan turnamen berlangsung seru karena menggabungkan pertandingan secara daring dan luring. Ia juga mengapresiasi pertandingan luring yang tetap dapat disaksikan melalui siaran langsung meskipun tidak menghadirkan penonton secara langsung.
7: Seru sih karena kan ada sistem online-nya juga, terus ada offline-nya, dan ternyata offline-nya cukup seru walaupun tidak ada penonton tapi di live-kan.
5: Para peserta berharap penyelenggaraan turnamen Mobile Legends ini dapat rutin dilaksanakan sehingga menjadi ruang bagi komunitas game untuk berkompetisi secara positif dan sportif. Selain itu, pelaksanaan turnamen yang akan datang bisa digelar lebih meriah dan peserta yang berpartisipasi akan lebih banyak lagi. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Profesor Dr. Haji Suyitno Jumat 4 September 2026 resmi membuka perkemahan pramuka madrasah daerah KPMD tingkat Provinsi Bengkulu 2026 di bumi perkemahan Winfas Bengkulu. Pembukaan ajang bergengsi yang ditandai dengan pemukulan instrumen tradisional dol dan penyematan ID card peserta ini berlangsung semarak dengan balutan atraksi seni tari andun khas Serawai. Dalam sambutannya, Suyitno menekankan pentingnya wadah kepramukaan dalam menempa karakter generasi muda madrasah. Menurutnya, melalui berbagai aktivitas selama perkemahan, peserta tidak hanya memperoleh pengalaman baru, tapi juga belajar menerapkan nilai-nilai dasa dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Kakanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Saifuddin mengkonfirmasi bahwa kegiatan yang berlangsung hingga 6 September 2026 ini diikuti ribuan peserta dari jenjang MI, MTS hingga MA seprovinsi Bengkulu. Perkemahan kolaboratif antara Kanwil Kemenag, Winfas dan Kuarda 07 Bengkulu ini mengusung tema Membangun Generasi Muda yang Maju, Bermutu Mendunia, didampingi 230 pembina serta 94 kepala madrasah. Ajang ini dirancang sebagai ruang pembelajaran intensif guna mengasah kemandirian, kepemimpinan dan kepedulian sosial para siswa. Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Rekrutmen pimpinan Basnas Kaur masuki tahap seleksi kompetensi. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
8: Sebanyak 18 peserta mengikuti seleksi kompetensi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur. Kegiatan dilaksanakan di Aula Madrasah Aliyah Negeri 1 Kaur dengan menggunakan sistem CAT secara daring melalui sistem informasi manajemen zakat Kementerian Agama. Seleksi kompetensi ini merupakan salah satu tahapan dalam proses rekrutmen calon pimpinan Basnas Kabupaten Kaur. Dalam tahapan tersebut, para peserta mengikuti tes pengetahuan dasar melalui sistem CAT serta penulisan makalah sebagai bagian dari rangkaian penilaian. Kabakesra Pemkab Kaur Endra Agung menjelaskan, pelaksanaan tes kompetensi dilakukan menggunakan aplikasi SIMZAT dalam pelaksanaan CAT. Setiap peserta diwajibkan menyelesaikan sebanyak 100 soal dalam waktu 120 menit. Menurutnya, sistem SIMZAT secara otomatis melakukan pengelolaan terhadap hasil tes yang dikerjakan peserta. Dengan sistem tersebut, nilai yang diperoleh peserta dapat diketahui melalui sistem aplikasi setelah seluruh soal selesai dikerjakan. Kemudian, Endra Agung mengungkapkan hasil seleksi kompetensi nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan 10 peserta terbaik. Ke-10 peserta tersebut berhak melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya dalam proses rekrutmen calon pimpinan Basnas Kabupaten Kaur.
9: Jadi ada tiga tahap setidaknya dalam seleksi ini yang harus diikuti, sehingga pada akhirnya nanti di tanggal 9 sampai dengan 10 itu ada penelusuran rekam jejak calon yang sudah lulus tadi kan, kemudian dan yang paling akhir itu pengumuman hasil seleksi di tanggal 11 September. Jadi memang cukup karena ini memang mencari sosok yang amanah ya seperti itu ya, yang secara syarat memenuhi ketentuan dan pengalaman gitu kan, dan track record yang bagus.
8: Setelah seluruh tahapan seleksi dilaksanakan, hasil seleksi oleh Basnas RI akan menjadi salah satu bagian dari proses penetapan 5 orang pimpinan Basnas Kabupaten Kaur. Tahapan yang berjenjang tersebut diharapkan dapat memastikan calon pimpinan yang terpilih benar-benar memenuhi persyaratan kompetensi dan integritas. Demikian RRI Bintuhan, Nini Rahman melaporkan.
0: Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenag RI Muhammad Ali Ramdhani menegaskan pentingnya kepedulian lingkungan sebagai bagian dari nilai spiritual ASN Kementerian Agama. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka orientasi kebijakan baru KMA nomor 606 tahun 2026 di Aula Kanwil Kemenag Bengkulu. Ali Ramdhani menyampaikan pesan Menteri Agama mengenai trilogi keselarasan antara manusia dengan alam, negara, dan agama, dan merespons tantangan perubahan iklim global. Menurutnya, ekoteologi menjadi bagian dari upaya untuk menyelamatkan lingkungan. Di sisi lain, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Saifuddin Latif, menekankan bahwa KMA nomor 606 tahun 2026 menuntut keterlibatan aktif seluruh jajaran agar mengimplementasikan ekoteologi sebagai bentuk komitmen mentransformasikan nilai-nilai kepedulian lingkungan ke dalam langkah nyata di lingkungan kerja maupun masyarakat luas. Dan kita beralih ke berita selanjutnya, premier berawal dari hobi burung, ternak jangkrik jadi peluang usaha. Berikut laporan selengkapnya bersama Bunga Ramdhani.
10: Berawal dari hobi memelihara dan menangkar burung, Samsul bersama istrinya Nurli mengembangkan usaha budidaya jangkrik bernama Jangkrik Arjuna di Jalan Kuala Lempuing nomor 58, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Usaha yang awalnya hanya dijalankan dengan sekitar 3 box tersebut kini berkembang menjadi 22 box ternak. Ide ternak jangkrik muncul dari kebutuhan pakan burung murai yang dipelihara Samsul. Daripada terus membeli jangkrik yang saat itu harganya sekitar Rp50.000 per kilogram, mereka kemudian memilih untuk mencoba beternak sendiri karena berawal dari hobi memelihara burung.
11: Masih kota, Om. Depot-depot. Masih depot sekitar kota. Tapi kalau misalnya ada yang teman dia yang beternak, untuk kirim keluar,
10: Jangkrik yang dibudidayakan merupakan jenis jangkrik alam karena dinilai lebih mudah dalam memeliharaannya. Sementara jangkrik madu memiliki perbedaan warna dan membutuhkan lebih banyak pakan sehingga jenis alam yang dipilih. Dalam proses pemeliharaan, karpet telur digunakan sebagai media tempat jangkrik berkembang. Jangkrik diberikan pakan berupa pur ayam, sedangkan jangkrik yang baru menetas memanfaatkan batang pisang atau gedebok sebagai sumber air dan pakan hingga memasuki masa pertumbuhan. Jangkrik biasanya mulai dipanen ketika berumur sekitar 25 hingga 30 hari setelah menetas, tergantung kondisi pertumbuhan dan pemeliharaan. Dalam satu kali panen, satu box yang seharusnya menghasilkan sekitar 7 hingga 8 kg, terkadang hanya mendapatkan 3 hingga 4 kg akibat berbagai kendala selama proses ternak. Setelah siap panen, jangkrik dipasarkan melalui sejumlah depo dan pelanggan di sekitar kota Bengkulu. Penjualan juga dapat menjangkau luar daerah melalui jaringan teman atau peternak yang membutuhkan jangkrik sebagai pakan, dengan harga sekitar Rp55.000 per kilogram. Budidaya jangkrik memiliki sejumlah risiko, mulai dari jangkrik yang mati, telur yang tidak menetas maksimal, hingga dimangsa cicak dan kadal apabila box tidak tertutup dengan baik. Kondisi gagal panen juga dapat menambah beban biaya karena kebutuhan pakan, telur, karpet telur, dan perlengkapan lainnya tetap harus dikeluarkan. Untuk menekan risiko kerugian, jumlah telur yang diternakan disesuaikan dengan kemampuan modal yang tersedia. Meski menghadapi berbagai kendala, usaha jangkrik Arjuna tetap dipertahankan karena masih memiliki permintaan sebagai pakan burung maupun ikan dan kini menjadi salah satu sumber penghasilan keluarga. Demikian RRI Bengkulu, saya Bunga Ramadhani melaporkan.
0: Dalam kurun waktu 2 bulan, Polres Bengkulu Utara berhasil menangkap 7 kasus narkotika dengan barang bukti mencapai 10,59 gram sabu-sabu. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
12: Terhitung dari bulan Juli hingga bulan Agustus 2026, Satres Narkoba Polres Bengkulu Utara berhasil mengungkap 7 kasus tindak pidana narkotika. 7 kasus tersebut diungkap di 3 lokasi yang berbeda, yakni di Kecamatan Arga Makmur, Kecamatan Pinang Raya, dan Kecamatan Ketahun. Kapolres Bengkulu Utara AKBP Bakti Kausar Ali mengatakan, dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan 7 tersangka, masing-masing berinisial JS, MS, RN, MN, RS, BH, dan DA. Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan 11 paket narkotika jenis sabu dengan total berat mencapai 10,59 gram. Dari 7 tersangka yang diamankan, 2 diantaranya merupakan residivis dalam perkara narkotika yang sama. Kapolres menjelaskan dari seluruh barang bukti yang diamankan, jumlah barang bukti yang paling besar ditemukan dari tersangka RN. Dari tersangka RN, polisi berhasil menyita 3 paket sabu dengan berat mencapai 9,36 gram. Selain narkotika jenis sabu, penyidik juga berhasil mengamankan 1 unit timbangan digital serta sejumlah plastik pack bening yang digunakan untuk membungkus narkotika.
13: 7 TSK, inisial JS, MS, RN, MN, RS, BH, dan DA. Ini alhamdulillah barang buktinya yang sudah diamankan total ada 10,59 gram.
12: Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, serta pasal 609 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP dengan hukuman pidana penjara mencapai 20 tahun. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita di 0811-7307-079. Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Rizka Medioktoria, selamat siang.

0: Kamu besar gedung dulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di era Ribung dulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
3: Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Satu novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Buku ini merupakan novel yang di dalamnya memuat cerita tentang senja dan memiliki banyak kutipan-kutipan indah. Di dalam novel ini terdiri dari 13 komposisi cerpen yang menjadi penyalur kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno menulis novel ini dengan gaya bahasa yang unik dan absurd, sehingga membuat novel ini menarik dan penuh warna. Dalam cerita utama buku ini dituliskan tentang Sukab yang mengirimkan sekerat senja dalam amplop kepada orang yang dicintainya, yaitu Alina. Dalam cerpen lainnya, senja tampil dalam 16 komposisi, menjadi pengikat kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno Gumira pandai mengemas cerita seperti senja dalam kenyataannya. Dalam realita kehidupan, senja tidak bisa dipotong dan dimasukkan ke dalam saku. Akan tetapi, Seno Gumira beranggapan bahwa hal itu masuk akal dan membuat novel ini menjadi lebih indah. Pada novel Sepotong Senja untuk Pacarku, terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk membantu membentuk karakter generasi muda yang maju dan berkualitas. Salah satunya adalah kerja keras. Novel ini dibagi menjadi 3 bagian, Trilogi Alina, Berselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Novel ini dapat membuat pembaca merasakan jatuh cinta akan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk kekasih hatinya, Sukab dan Alina. Dari aku, 9,5/10.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1.

Di program relaksasi request lagu dan informasi, Anda bisa bergabung bersama kami. Layan telepon kita buka 0736 732 1995, atau di WhatsApp kita 0811 7307079. Anda bisa bebas request di siang hari ini.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih ke cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok. 9/10.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
2: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
4: Pro 1

Reza Herlambang, kau dan aku satu baru saja berlalu dari ruang dengar kita, dan kita masih di program relaksasi request lagu dan informasi. Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Hari Pelanggan Nasional 2026 HK berlakukan potongan tarif tol 10%. Dan berangkat memperingati Hari Pelanggan Nasional tahun 2026, PT Hutama Karya Persero ini akan memberlakukan potongan tarif tol sebesar 10% di sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera. Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi kepada pengguna jalan yang telah memilih JTTS sebagai teman perjalanan, sekaligus wujud semangat melayani sepenuh hati dan menghadirkan pelayanan yang semakin optimal bagi masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan astacita pemerintah, khususnya dalam memperkuat pembangunan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan konektivitas antar daerah, hingga potongan tarif ini diharapkan berikan manfaat langsung kepada pengguna jalan yang melakukan perjalanan jarak jauh, sekaligus mendukung peningkatan mobilitas dan konektivitas antar wilayah di Sumatera. Potongan tarif sebesar 10% ini diberlakukan selama 2 hari kalender, mulai Jumat 4 September 2026 pukul 7 hingga Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kebijakan ini benar berlaku dua arah bagi seluruh golongan kendaraan yang melakukan perjalanan sesuai asal dan tujuan dengan jarak terjauh serta menggunakan kartu uang elektronik yang sama dengan saldo yang mencukupi. Direktur Operasi 3 Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan pemberian potongan tarif ini merupakan bentuk apresiasi Hutama Karya kepada para pengguna jalan yang selama ini telah memberikan kepercayaan dukungan terhadap pelayanan jalan tol Trans Sumatera. Melalui momentum Hari Pelanggan Nasional, diberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung sekaligus terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Untuk rincian tarif dan ketentuan pemberlakuan potongan tarif tol, itu bisa Anda baca selengkapnya di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
3: Selamat siang pendengar, untuk cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat, Mahfud MD ajak warga tak bayar pajak sampai RUU perampasan aset disahkan. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mencatut nama mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengajak masyarakat untuk tidak membayar pajak beredar di media sosial. Narasi seruan itu disampaikan untuk mendesak pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan pemberitaan valid dan kredibel terkait klaim tersebut. Melalui kanal YouTube-nya, Mahfud MD Official, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengklarifikasi pernyataan tersebut. Dia menjelaskan bahwa pernyataan itu bukan murni gagasannya. Mahfud hanya mengutip pernyataan Nahdlatul Ulama yang menyebut bahwa NU dapat mengeluarkan fatwa agar rakyat tidak membayar pajak. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro1 RRI.

adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan, ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak, rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah. Lalu, ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter, hingga overdosis.

0: sekarang lagi sibuk nih saya. Sama mama saja ya.
1: Hari ini mama ada pertemuan sayang. Sama bibi saja ya. Neng, tidak usah sedih. Sama bibi aja ya.
2: Selalu bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama mama dan papa juga.
1: Mama papa kan sibuk kerja, Neng.
2: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri. Papa sibuk bisnis. Bisnis juga ke luar negeri. Jadi, mau apapun aku bebas. Gak ada yang melarangku.

Sabda, kenapa sih kamu putusin aku? Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku? Apa salah aku, Garda?

dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU. Bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

Dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku nggak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi, pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku. Lalu menghilang dari kehidupanku.

Karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu, kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua Yuri.

Baik, pendengar di program relaksasi request lagu dan informasi sudah ada Mas Theo dari Magelang, mau request karena lagu Menjaga Hati dari Yovi and Nuno. Dan ini dia langsung Rizka hadirkan ya, untuk Anda yang juga ingin request boleh.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
1: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
2: hati-hati ya.
1: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Psst. Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Fenn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus di

kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, aku masih hidup kok gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Ena mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia.
1: Sih. Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga sis, kamu bener deh.
1: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah Anda tahu bahwa meditasi dapat membantu meningkatkan kesehatan mental? Meditasi adalah praktik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan meditasi, Anda dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur. Meditasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, sehingga Anda dapat lebih mudah mengenali dan mengelola emosi. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, cobalah meditasi. Anda dapat memulai dengan meditasi sederhana, seperti bernafas dalam-dalam dan

risikonya jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Premier kami cukupkan hingga di sini kebersamaan Rizka menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini. Di Bengkulu sore ini sudah bersiap-siap Nafla Naura Salsabila yang akan menemani ruang dengar Anda. Mewakili kerabat kerja bertugas, Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1
0: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
0: Pro1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
4: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
3: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
4: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
3: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
4: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
3: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
4: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
3: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
5: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
6: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat datang di Bengkulu Sore ini edisi Sabtu 5 September 2026. Dan hari ini senang sekali Nafla kembali menemani Anda dalam Bengkulu Sore ini. Dan kalau bicara sore ini, cuacanya tuh panas banget kerasanya. Dan bahkan hawa panasnya tuh masih kayak kerasa gitu. Jadi buat Anda pendengar yang masih beraktivitas di luar, jangan lupa cukup minum air putih. Dan kalau memungkinkan, cari waktu untuk beristirahat sejenak. Sementara buat Anda yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Dan sore ini tentunya sudah ada sejumlah informasi yang akan Nafla hadirkan, baik dari Bengkulu maupun nasional, diselingi juga dengan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, Kenal Informasi dan Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

Pendengar, sampah organik dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Bengkulu nantinya tidak hanya dibuang begitu saja, tapi didorong untuk diolah menggunakan maggot. Nah, Akademisi Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Dery Kermelita, mengatakan pendengar, cara ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi timbunan sampah organik, terutama seiring bertambahnya jumlah SPPG di Kota Bengkulu. Nah, sebelumnya Poltekkes Kemenkes Bengkulu juga bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu juga sudah memberikan edukasi kepada para kepala SPPG mengenai pengolahan sampah menggunakan maggot. Nah, kedepannya upaya ini juga akan diarahkan melalui konsep Green SPPG atau SPPG Hijau, sehingga sampah organik dari aktivitas SPPG bisa dikelola sejak dari sumber dan dimanfaatkan kembali. Dan program ini juga nantinya akan dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama Yayasan Bina Hijau Mandiri.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
3: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu, tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

Bakti. Pendengar masih berbicara soal pengelolaan sampah organik, ternyata persoalannya tuh bukan hanya soal sampah yang menumpuk atau menimbulkan bau, tapi juga berkaitan dengan emisi gas rumah kaca. Nah, sisa makanan, kulit buah, dan bahan organik lainnya memang bisa terurai secara alami, tapi ketika sampah organik ini menumpuk dan terurai tanpa oksigen di tempat pembuangan, proses tersebut dapat menghasilkan gas metana. Nah, menurut United Nations Environment Program, efek pemanasan metana ini lebih dari 80 kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida dalam periode 20 tahun. Bahkan sektor limbah menyumbang sekitar 20% emisi metana akibat aktivitas manusia. Karena itu pendengar, pengelolaan sampah organik bisa dimulai sejak dari sumbernya. Selain menggunakan maggot seperti yang kita bahas sebelumnya, sampah organik juga bisa dipisahkan dan diolah menjadi kompos. Nah, dan yang lebih penting, kurangi makanan yang terbuang dengan menyiapkan atau mengambil makanan sesuai kebutuhan. Jadi pendengar, sampah organik ini yang dikelola dengan baik bukan hanya mengurangi timbunan sampah aja, tapi juga bantu menekan emisi metana yang berkontribusi terhadap pemanasan bumi. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun melalui RRI Digital yang dapat Anda unduh di App Store ataupun di Play Store.

0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, masih berkaitan dengan kondisi lingkungan dan cuaca panas, mungkin belakangan ini Anda juga merasa rumah jadi lebih gerah bahkan ketika udah berada di dalam ruangan. Nah, ternyata rumah yang kerasa panas itu bukan hanya karena suhu udara di luar aja, karena minimnya pepohonan serta banyaknya permukaan beton, jalan, dan atap juga bisa membuat panas matahari lebih banyak terserap dan tersimpan. Nah, US Environmental Protection Agency menjelaskan pepohonan dan vegetasi membantu memberikan keteduhan sekaligus menurunkan suhu di sekitarnya. Nah, sementara atap dan permukaan keras cenderung menyerap panas dan dapat melepaskan kembali secara perlahan bahkan setelah matahari terbenam. Nah, untuk membuat rumah lebih nyaman saat cuaca panas, pendengar, jadi nggak selalu harus mengandalkan pendingin udara, bisa dimulai dengan menambah tanaman atau pohon di sekitar rumah. Jadi bisa diberikan peneduh pada jendela serta mengatur ventilasi agar pertukaran udara juga lebih baik. Nah, pemilihan atap yang tidak terlalu banyak menyerap panas juga bisa dipertimbangkan, dan lingkungan sekitar rumah ternyata, pendengar, ikut berpengaruh pada seberapa panas rumah kita terasa saat musim kemarau.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pendengar, penggunaan internet dan media sosial oleh anak juga perlu menjadi perhatian bersama, terutama karena ada berbagai resiko yang bisa mereka temui di ruang digital. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA memperkuat perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan konten berbahaya di internet. Nah, Menteri PPA Arifa Fauzi menegaskan, di mana setiap kasus harus ditangani berdasarkan fakta dan bukti dengan keselamatan anak menjadi prioritas. Nah, orang tua dan masyarakat juga diminta tidak menyebarkan identitas, data pribadi maupun tangkapan layar yang dapat membahayakan anak. Nah, di mana anak yang terpapar konten atau berada dalam ruang digital yang tidak aman harus dilindungi pendengar, bukan dipermalukan ataupun disalahkan. Nah, jika menemukan dugaan eksploitasi maupun kekerasan seksual terhadap anak di internet, masyarakat juga diminta tidak mengambil tindakan sendiri dan segera melaporkannya melalui kanal resmi. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Oke, pendengar tahu nggak sih soal suara dentuman yang beberapa hari ini juga ramai diperbincangkan di internet. Nah, dentuman tersebut pendengar ternyata dilaporkan terdengar di sejumlah wilayah Jawa Barat, Banten hingga Lampung, bahkan sempat muncul berbagai dugaan mengenai asal suara tersebut. Nah, salah satunya ada yang mengaitkan dengan fenomena antariksa. Namun pendengar, BRIN memastikan dentuman itu bukan berasal dari antariksa. Nah, peneliti BRIN Thomas Jamaluddin mengatakan tidak ada indikasi meteor besar yang melintas dan menimbulkan gelombang kejut tersebut pendengar. Nah, dugaan space quake juga ditepis. Sementara itu, Badan Geologi menduga dentuman tersebut berkaitan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau karena waktunya memang bertepatan dengan laporan suara dan getaran dari masyarakat. Nah, meski demikian pendengar, sumber pasti dentuman tersebut juga masih dalam penelusuran dan perlu dipastikan melalui pencocokan data dari berbagai instansi.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Nah, ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Nah, melalui akun Instagram resmi BKN Go.id Official, Badan Kepegawaian Negara BKN menghimbau calon peserta untuk selalu memantau informasi melalui situs resmi instansi atau sekolah kedinasan yang dilamar. Nah, pendaftaran juga hanya bisa dilakukan melalui portal resmi di sscasn.bkn.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar, kesehatan mental anak dan remaja ternyata juga perlu mendapat perhatian sejak dini. Jadi Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menyebut pendengar gejala depresi dan kecemasan pada kelompok ini tercatat 1,6 kali lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Nah, berdasarkan data cek kesehatan gratis hingga Juli 2026, sekitar 35 ribu anak usia sekolah dan remaja menunjukkan gejala depresi. Sementara lebih dari 33 ribu lainnya menunjukkan gejala kecemasan. Nah, menurut Dante, pendengar yang perlu diwaspadai bukan hanya gangguannya, tapi ketika gejala ini tidak dikenali sejak awal. Karena semakin cepat perubahan kondisi mental anak diketahui, semakin cepat juga bantuan yang tepat dapat diberikan. Karena itu, pendengar, perubahan perilaku dan kondisi emosional anak maupun remaja sebaiknya tidak langsung dianggap sepele. Nah, dukungan keluarga dan lingkungan serta bantuan tenaga profesional ketika diperlukan juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan mental mereka. Dan informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id. Dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Fintonic Semesta Asmara.

0: Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application RRI Digital.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan, atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar dari Bengkulu, ada perkembangan terbaru terkait penyidikan dugaan korupsi proyek pengadaan di mana KPK mendalami dugaan aliran uang yang berkaitan dengan anggota DPRD Kota Bengkulu, Bambang Hermanto. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendengar, Bambang diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD sekaligus badan anggaran DPRD Kota Bengkulu. Nah, penyidik mendalami proses pengusulan, perencanaan hingga pengesahan anggaran sejumlah proyek termasuk dugaan aliran uang dan kaitannya dengan proyek-proyek tersebut. Dan Bambang juga menjalani pemeriksaan sekitar 11 jam di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 4 September 2026. Nah, usai pemeriksaan, ia tidak memberikan keterangan kepada wartawan. Dan KPK juga menegaskan konstruksi perkara dan keterkaitan dugaan aliran uang tersebut masih terus didalami dalam pengembangan penyidikan perkara korupsi proyek di Bengkulu. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Udah, kamu cek, cak yang pop yaudah.
1: Sadar nggak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma satu centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kek sambelan 20.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada informasi gempa bumi yang baru aja terjadi di wilayah Bengkulu. Jadi berdasarkan informasi dari BMKG, gempa dengan magnitudo 4,9 terjadi hari ini pada Sabtu 5 September 2026 sekitar pukul 17:59 waktu Indonesia Barat. Nah, pusat gempa berada di 37 km barat daya Bengkulu Selatan dengan kedalaman 24 km. Dan lokasi gempa juga berada pada koordinat 4,50 lintang selatan dan 102,58 bujur timur. Nah, untuk informasi sementara, pendengar, BMKG juga menyebutkan data ini masih dalam proses pengolahan dan bisa aja berubah seiring dengan kelengkapan data. Jadi masyarakat juga diimbau tetap tenang dan terus mengikuti informasi resmi dari BMKG.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20 ribu hertz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pensil merupakan salah satu alat tulis yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pensil tertera kode seperti H, HB, dan 2B. Tahukah kamu arti dari kode-kode tersebut? Isi pensil yang berwarna hitam terbuat dari campuran grafit dan juga tanah liat. Proporsi tanah liat dalam grafit menentukan kekerasan pensil. Pensil ditandai kekerasan dengan kode seperti H, B, dan F. Kode H pada pensil berarti keras. Semakin banyak campuran tanah liat, maka akan semakin keras pensil, dan semakin keras suatu pensil, maka akan semakin besar kode angkanya. Misalnya, pensil dengan kode 2H lebih keras dari pensil kode H. Kode B pada pensil berarti hitam. Pensil dengan kode B memiliki campuran tanah liat yang lebih sedikit pada grafitnya. Sehingga, ciri-ciri pensil yang berkode B adalah teksturnya yang lebih lunak atau lembut. Dan semakin besar kode angka B, akan semakin lunak goresan pensil tersebut. Kode B pada pensil dimulai dengan HB. HB memiliki arti hard black. Artinya, pensil tersebut memiliki tekstur yang cukup keras, namun tetap memiliki goresan yang hitam. Kode F pada pensil berarti halus. Pensil

Dengan kode F memiliki campuran tanah liat dan grafiti yang seimbang, sehingga pensil berkode F memiliki tekstur yang keras namun tetap hitam. Kehitaman dan kekerasan pensil F ada di atas pensil HB dan di bawah pensil H.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
5: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
6: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif sampai malam terus dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi.
4: Danlanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
7: Kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
9: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
8: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu, dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
9: Sementara itu, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
10: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
9: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita...
12: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
11: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
12: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
13: Kehadiran Cash Paper merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
12: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
14: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
15: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard. Di Sidoarjo itu digelontor 1.500 smartboard.
14: Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
16: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
14: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
17: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
18: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu zahral fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
17: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
19: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program meng-create desa Ramabumi jadi kawasan, tapi punya program unggulan. yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah baru pilah sampah. Lagu sampah bahasa ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa, hobi menanam. Jadi jamaahnya Ibad ini hobi menanam, harus ditanamkan.
17: Melalui upaya tersebut, ia berharap ya Ibad dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru, dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana, sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar. Silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Vision timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Derek Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo Lipo di KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kenang Farmasi dan Inspirasi. Pendengar umat Kristiani, selanjutnya kami hadirkan mimbar Protestan bersama Pendeta Minggus Dila dan Ibu Riana Dila berjudul Indahnya Hidup Rukun. Dan Anda juga bisa saksikan siaran ini pendengar melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu dan dengarkan kami kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi RRI Digital. Berikut kita simak bersama mimbar Protestan.

Shalom, salam sejahtera, sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, malam hari ini Tuhan masih berkenan untuk kita bersua dalam acara ini. Tentu saja doa dan harapan kami, kiranya apapun kabar Bapak Ibu dan setiap saudara, kita harus tetap semangat, tetap kuat, karena kita percaya kepada Allah yang selalu peduli dan mengasihi kita. Malam hari ini kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Minggu Sdila. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita dengan mendengarkan pujian berikut.

0: Pendengar yang berbahagia, sebelum kita belajar firman Tuhan yang mendasari tema kita, indahnya hidup rukun, mari kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu, ya Allah kami, oleh karena segala kasih setiamu, anugerahmu yang besar, yang terus kau berikan dalam kehidupan kami sampai pada malam ini. Terima kasih juga buat tuntunan kuasa dan firmanmu yang selalu mengarahkan hidup kami lebih baik, sehingga kami dapat meyakini janjimu dalam hidup kami. Malam ini kesempatan kami yang sungguh indah, di mana engkau berikan kepada kami waktu lagi untuk belajar firman Tuhan. Berkati siaran ini, setiap pendengar pemirsa di berbagai tempat, dalam semua pergumulan apapun yang sedang dihadapi, membutuhkan tuntunan firman-Mu, kekuatan daripada Engkau. Sebab itu biarlah bagian firman ini menjadi jawaban yang indah dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu, kami akan belajar. Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami bisa memahami dengan baik. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah indahnya dan baiknya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya.
0: Pendengar pemirsa yang berbahagia, tema kita adalah indahnya hidup rukun. Ada empat hal penting sebagai bentuk bagian dalam kehidupan orang percaya yang harus nampak dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu secara vertikal. Secara vertikal itu berbicara tentang hubungan orang percaya dengan Tuhan melalui doa dan juga melalui firman Tuhan. Sementara bagian yang kedua adalah secara horizontal, itu berbicara tentang persekutuan kita dengan sesama kita siapapun. Itu wujud di dalam persekutuan dan wujud di dalam kita memberikan kesaksian hidup yang baik. Dalam bagian firman Tuhan yang baru kita baca ini, pemazmur mengajak kita untuk memahami betapa pentingnya hidup dalam kerukunan. Indahnya hidup dalam kerukunan. Lalu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh orang percaya sehingga mempunyai hidup yang indah di dalam kerukunan. Pendengar pemirsa yang berbahagia, Mazmur 133 ini adalah mazmur ziarah, di mana mengingatkan bangsa Israel betapa baiknya Tuhan itu dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Ketika mereka mengalami kekurangan makanan, Tuhan berikan. Ketika mereka mengalami kekurangan minuman, Tuhan berikan. Namun dalam seluruh perjalanannya, mereka masih jatuh bangun dalam iman mereka kepada Tuhan, dan itu berdampak kepada kehidupan mereka secara persekutuan. Nah, itulah sebabnya bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita semua untuk mengerti, untuk memahami tentang indahnya hidup dalam kerukunan, hidup dalam persekutuan itu. Sebab itu, paling tidak ada tiga hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dikatakan dalam ayat yang pertama,
1: nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
0: Bagian yang pertama ini menekankan kepada kita tentang apa arti dan makna hidup dalam kerukunan itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa hidup dalam kerukunan itu baik dan indah. Mengapa ditekankan hal ini? Karena kondisi hidup dalam persekutuan yang baik dan indah itu dalam faktanya sudah tergerus dengan apa? Dengan kesombongan, dengan iri hati, dengan tabiat-tabiat dosa yang akhirnya menghancurkan kerukunan itu. Sebab itu, hidup yang baik dan indah dalam kerukunan itu merupakan hal yang sangat penting, di mana kita harus menyingkirkan yang namanya iri hati, egoisme, pementingan diri sendiri, kesombongan, kebencian, dendam. Itu semua hal-hal yang seringkali mempengaruhi manusia secara karakter, sehingga tidak bisa hidup dalam kerukunan yang baik dan indah. Ada banyak hal yang terjadi dalam kasus-kasus tertentu, dalam rumah tangga, antara suami istri, orang tua dan anak, dalam pergaulan, antara atasan dan bawahan, dan juga di dalam kehidupan pendidikan pun, banyak hal yang menjadi pemicu sehingga nilai dan makna hidup dalam kerukunan itu tergerus dan tidak ada lagi faedahnya. Sebab itu hal ini sangat penting. Mengapa firman Tuhan katakan hidup rukun itu baik dan indah? Karena disitulah letak kekuatan. Karena disitulah letak sesuatu yang berharga, yang bernilai bagi kita, bagi manusia. Karena disitulah akan melahirkan kedamaian. Karena disitulah akan melahirkan ketentraman. Kita melihat fakta yang sedang terjadi akhir-akhir ini, terlalu banyak orang tidak puas dengan apa yang ada, apa yang dia rasakan, sehingga itu terwujud dalam karakter, perkataan, sikap, dan tindak tanduknya atau tingkah lakunya. Sebab itu mari kita menghayati betul arti dan makna hidup dalam kerukunan menurut kacamata Tuhan. Menurut kacamata Tuhan, hidup dalam kerukunan itu adalah baik dan indah. Pendengar pemirsa, kalau hal-hal akhir-akhir ini ada sesuatu yang sudah tergerus dalam hatimu, dalam pikiranmu dan sikap dan tingkah lakumu yang mencemarkan hidup dalam kerukunan, kita perlu perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan malam hari ini. Mungkin dalam keluarga, antara suami istri, antara anak dan orang tua, mungkin dalam pergaulan sudah tergerus hal-hal yang baik dan indah. Kita perlu mengoreksi diri kita lagi, karena ini merupakan tanggung jawab yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Nah, yang kedua di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga bagian A, kita melihat
1: Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion.
0: Bagian firman Tuhan ini menekankan kepada kita bahwa persekutuan atau kerukunan yang indah itu dikatakan seperti minyak. Hal ini tentu saja berbicara tentang sifat daripada persekutuan. Lalu mengapa firman Tuhan katakan bahwa hidup yang rukun dan baik itu adalah seperti minyak? Nah, dalam Keluaran 30 kita bisa mendengarkan demikian.
1: Keluaran 30 ayat 25, haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Ayat 29, haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Ayat 30, engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku.
0: Nah, dalam bagian firman Tuhan yang baru kita baca itu memperjelas lagi tentang apa itu minyak dan fungsi minyak di dalam hukum Taurat. Lalu apa pula kalau Mazmur Daud mengatakan bahwa persekutuan atau kerukunan itu seperti minyak? Ini berbicara tentang sifat daripada hidup yang rukun itu adalah karena fungsi daripada minyak ini adalah untuk menguduskan, maka sifat daripada kerukunan itu adalah kekudusan. Apa maksudnya dengan kekudusan? Kekudusan itu berarti bahwa sifat dari persekutuan itu jauh daripada semua dosa dan kejahatan. Kekudusan yang dimaksudkan sini, minyak yang dimaksudkan ini menyangkut seluruh aspek kehidupan. Maka dikatakan bahwa minyak itu seperti minyak urapan yang ditumpahkan ke atas kepala daripada Harun sebelum dia menjabat tugas keimamatannya sampai ke seluruh tubuhnya. Ini berbicara tentang kekudusan. Sebab itu hal ini yang sangat penting. Jikalau orang itu tidak menjaga kekudusan dalam hidupnya, kekudusan dalam pikirannya, kekudusan dalam hatinya dan perkataannya, nah ini akan menghancurkan sifat daripada dan nilai daripada kerukunan itu. Nah, ada banyak hal terjadi bahwa dia menganggap bahwa dia orang yang ya sudah baik di hadapan Allah. Namun dalam faktanya justru ada banyak hal dia langgar dalam hatinya, dalam pikiran, perkataannya, sehingga mencemarkan nilai dan sifat daripada kerukunan itu. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan perumpamaan ini seperti minyak yang baik, dan minyak itu sifatnya kekudusan. Lalu berikutnya dikatakan seperti embun gunung Hermon yang mengalir ke gunung-gunung Sion. Embun ini sebetulnya punya sifat seperti air. Air itu selalu sifatnya adalah selalu mengalir dari bagian yang paling tinggi ke bagian yang paling bawah. Apa maksudnya? Ini berbicara tentang kerendahan hati. Kalau dalam hidup kerukunan kita, kita tidak menjaga kerendahan hati, artinya gampang mengampuni, gampang memaafkan, gampang mengaku kesalahan, itu adalah sifat dalam kerendahan hati, maka tidak akan kita dapatkan nilai kerukunan yang sesungguhnya. Kadangkala orang susah sekali untuk mengaku dosa, untuk mengampuni orang lain, apalagi kalau sudah levelnya sudah tidak seimbang. Susah sekali dia mengucapkan mohon maaf, saya salah, Tapi justru kesombongannya yang semakin ditingkatkan itu tidak sesuai dengan dikatakan seperti embun dari Gunung Hermon ke atas gunung ke mengalir ke Gunung Sion. Hidup kerendahan hati. Nah, dua hal ini yang menjadi sifat dan nilai daripada kerukunan. Jikalau kita tidak mau hidup dalam kekudusan, maka berarti bahwa kita membiarkan dosa menguasai hati kita, dosa menguasai pikiran kita, dosa menguasai hidup kita. Bagaimana mungkin ada kedamaian? Bagaimana mungkin bisa rukun? Apalagi ditambah dengan hidup kesombongan, tidak mau rendah hati. Bagaimana mungkin ada perdamaian? Bagaimana mungkin ada rekonsiliasi, pemulihan? Karena pemulihan itu terjadi ketika ada pengakuan. Dan pengakuan itu harus lahir dari orang-orang yang menyadari betapa pentingnya penyelesaian masalah. Ini dua hal penting. Maka dikatakan sifat daripada persekutuan ataupun dari kerukunan itu adalah seperti minyak dan seperti embun. Nah, berikut bagian yang ketiga kita melihat. Lalu apakah yang akan menjadi akibat? Apakah menjadi tujuan dari hidup kerukunan yang indah dan baik itu dalam ayat yang ke-30 bagian 33 bagian B.
1: Ayat 3B. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya.
0: Perhatikan baik-baik. Dikatakan bahwa sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kemana? Yaitu ke dalam kehidupan yang rukun, yang baik, yang indah, yang memiliki sifat seperti minyak dan seperti embun itu. Maka Tuhan perintahkan berkat ke situ. Makna kalimat ini sangat penting. Artinya begini, bahwa kita tidak usah repot-repot mengejar berkat, tetapi berkat yang mengejar kita. Apa itu berkat? Ya hidup sehari-hari. Makanan, minuman, apa saja yang kita perlukan. Karena yang memiliki berkat dalam hidup ini adalah Tuhan. Dan Tuhan itu punya kedaulatan, punya hak penuh, punya kuasa untuk memerintahkan berkat. Pertanyaannya, kemana diperintahkan? Yaitu dalam kehidupan yang penuh dengan kerukunan yang baik dan indah, dan juga yang menjaga sifat daripada kerukunan itu. Kadangkala kita seringkali mengalami, merasakan kesusahan dalam hidup ini. Mengapa? Seolah-olah semua tidak ada hasilnya, gagal dan lain sebagainya. Mengapa? Oleh karena ada penghambat berkat Tuhan. Penghambat berkat Tuhan itu bagian firman Tuhan katakan dalam satu bagian firman Tuhan dalam Yesaya 59 dikatakan bahwa yang menjadi penghambat berkat dan doamu adalah dosa dan kejahatan. Apapun yang kita upayakan, apapun yang kita lakukan, tapi kalau persoalan dosa dan kejahatan itu enggak diselesaikan, maka kita tidak akan mendapatkan berkat darinya. Tidak akan mendapatkan jawaban Allah untuk memperoleh berkat itu. Sebab itu bagian firman Tuhan ini sangat penting bagi kita. Jikalau memang tujuan kita untuk memperoleh kekuatan, kesehatan, berkat dalam kehidupan, maka sifat dan nilai daripada kerukunan itu harus kita jaga. Yaitu apa? Kekudusan. Dan apa? Kerendahan hati. Itu yang penting dan perlu kita lakukan. Nah, pendengar pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan kehidupan kerukunan kita yang

itu menjadi nyata dalam hidup kita. Sesuatu yang baik, yang indah, itu bukan datang dari orang lain, tapi harusnya datang dari diri kita sendiri. Mari kita berusaha untuk terus hidup dalam kerukunan, supaya apa yang menjadi harapan Tuhan dalam hidup kita, firman-Nya dalam hidup kita, baik dan indah akan terjadi. Kiranya kebenaran firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada-Mu, ya Allah kami, oleh karena malam ini Tuhan mengajarkan kami apakah arti dan makna hidup dalam kerukunan, lalu sifat dan nilai yang harus kami jaga dalam hidup rukun, serta tujuan dan akibat daripada hidup dalam kerukunan yang baik dan indah itu. Kiranya kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu menyempurnakan bagi kami, supaya hari demi hari kami terus merasakan sesuatu yang baik dan indah seperti apa yang Engkau katakan melalui firman ini. Berkati firman-Mu, sempurnakan bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan yang memiliki firman, kami berdoa. Amin.

Pendengar pemirsa yang berbahagia, kita sudah belajar tentang firman Tuhan mengenai indahnya hidup dalam kerukunan. Tidak bisa hidup rukun oleh karena ada masalah. Dan hanya satu hal yang bisa kita selesaikan masalah ketika kita mendasari hidup kita dengan kasih daripada Kristus itu sendiri. Sampai di sini persembahan kita malam ini, saya Minggu Sila dan Rinaldi mengundurkan diri. Sampai bertemu sepekan mendatang. Tuhan memberkati kita. Shalom.

0: RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital. Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.
2: Dimas, besok kamu jadi petugas upacara kan? Latihan pidatonya sudah?
3: Gampang, santai saja Bu, kan masih ada internet, tinggal cari nanti.
4: Nah, dari tadi ayah lihat bukannya kamu belajar, tapi sibuk menggulung media sosial terus. Gimana? Kapan belajarnya?
3: Sekarang semua sudah ada di HP kok ya, belajar juga bisa dari HP.
4: Betul lah yang kamu bilang, tapi HP bisa menjadi jendela ilmu atau justru penjara waktu. Ingat, pilihannya ada di tanganmu.
2: Benar, apa yang dibilang bapakmu, Nak?
3: Ya udah, Pa. Ma, aku belajar ya. Malam, Pa. Malam, Ma.
4: Ya, malam juga, Nak.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap kelas diminta membuat pertunjukan bertema makna merdeka masa kini.
1: Bu, bukankah sekarang kita sudah merdeka? Mengapa masih harus membahas kemerdekaan?
2: Merdeka seperti apa lagi yang harus kita kejar, Bu? Muanya kan sudah diperjuangkan pahlawan kita.
0: Pertanyaan bagus, Nak. Jadi Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka dari kebencian, korupsi, narkoba, hoax, perundungan, dan rasa malas?
2: Tapi Bu, memang itu tugas kita ya?
0: Iya, itu tugas kita melakukan dan menerapkan semua itu sejak dini. Dan itu perlu, amat penting untuk masa depan bangsa.
1: Oh, begitu ya Bu? Aku pikir kita hanya belajar sesuai mapel saja Bu. Tapi ada tambahan juga ya? Ah, ribet.
0: Sudah jelas anak-anak? Ibu harap semuanya penuh kesiapan ya. Kalau begitu, Ibu akhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang.
3: Siang, Bu.

0: Hah? Randy, lihat. Randy. Hah, Randy. Lihat, Randy. Katanya sekolah kita mau ditutup sementara karena bangunannya retak.
1: Hah? Serius? Tahu dari mana beritanya?
0: Ini nih, dari grup WhatsApp.
1: Sabar-sabar. Sudah dicek benar atau tidak informasinya?
0: Belum tahu juga sih.
1: Jangan di-share dulu ya. Mending kita tunggu informasi sebenarnya dulu.
0: Iya. Waduh, teman-teman. Info tadi sudah saya bagikan loh di story WhatsApp.
1: Loh. Ini ada yang tanya sekolah kita beneran ditutup.
0: Sama Ren, aku juga ada yang bertanya nih. Aduh, gimana nih?
1: Cepat-cepat, Dimas, hapus postinganmu. Hapus.
0: Iya, siap.
2: Siang anak-anak, siapa yang menyebarkan berita sekolah ditutup?
3: Saya, Bu. Saya kira benar tadi.
2: Ampun, Dimas, itu berita palsu. Karena postingan kamu itu akibatnya orang tua murid panik dan telepon sekolah terus-menerus.
3: Maaf, Bu. Maaf, saya sudah hapus postingannya.
2: Ya sudah, jangan ada di antara kalian yang bagikan atau memposting lagi ya.
0: Baik, Bu. Maaf.
2: Jadi ibu guru mewakili pihak sekolah sudah klarifikasi kepada orang tua murid. Sekali lagi ibu ingatkan dengan tegas, berpendapat boleh, tapi bukan berarti bebas menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab. Sampai di sini kalian paham?
4: Paham, Bu.
0: Ah, buat apa ikut kerja bakti? Yang penting lombanya seru.
1: Justru kerja bakti itu adalah bentuk cinta kepada lingkungan.
3: Teman-teman, aku baru sadar loh bahwa selama ini aku lebih sibuk mengontari keadaan daripada ikut memperbaikinya.
1: Ya sudah, kalau gitu, yuk kita kerja biar lebih cepat selesai.
3: Siang, Pak.
5: Ya, siang juga, Nak. Oh, Dimas. Kirain ada tamu yang datang. Baru pulang ya, Nak?
3: Iya nih, Pak.
6: Siang, Om.
5: Ya, siang juga. Nak Randy, Nak Aldi, ada tugas kelompok ya hari ini?
6: Iya, Pak. Tugasnya kebetulan kita bertiga sekelompok, Pak.
1: Iya, Pak. Saya, Dimas, dan Aldi sama-sama sekelompok, Pak.
5: Oh, gitu. Ya, sudah. Nak, semangat ya anak-anak ya. Nak, bagaimana latihanmu di sekolah hari ini?
3: Lancar sih, Pak. Tapi...
5: Tapi apa?
3: Tapi hari ini ada sesuatu hal yang baru dipelajari sih, Pak.
5: Oh, begitu. Hal baru... Maksud kamu hal baru apa tuh, Nak?
3: Jadi gini, Pak. Ternyata aku baru sadar bahwa menjadi warga negara yang merdeka bukan hanya bebas berbicara saja, Pak. Kita juga harus bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan, Pak.
5: Nah, Bapak bangga sama kamu. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
1: Merdeka berarti berani menghargai perbedaan.
6: Merdeka berarti berani berkata jujur meskipun sulit.
7: Merdeka berarti menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, bukan untuk menyebarkan kebencian.
8: Merdeka dimulai dari rumah, menghormati orang tua, jujur dan bertanggung jawab, Nak.
5: Ingat ya anak-anak, bangsa kita tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai mengkritik, tetapi oleh mereka yang mau ikut bekerja. Sampai di sini paham?
8: Kemerdekaan itu bukan hadiah yang selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan harus dijaga setiap hari. Misalnya saat kita belajar, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saat kita menghormati perbedaan, saat kita membantu sesama, dan juga saat kita menjaga lingkungan. Apalagi saat kita menggunakan media sosial dengan bijak, disitulah Indonesia benar-benar merdeka.

Demikian persembahan drama radio produksi Eridia dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Para pemain, Randy diperankan oleh Muhammad Fakri, Aldi diperankan oleh Dian Pabidang, Dimas diperankan oleh Lailatul Hanif, Ibu diperankan oleh Maria Mai, dan Bu Guru diperankan oleh Ririn Arini, narator Ririn. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengar-dengar kami Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 20 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 21 nanti masih bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Dan nanti pukul 21 ada Ruang Rindu yang hadir ke ruang dengar Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di 92,5 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya punya Rush with Spirit of the Radio spesial untuk Anda.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi Kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan Studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersama dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station. Inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Peristiwa Mount Volens. Selama 140 tahun, Inggris berkuasa, tidak kecil perlawanan rakyat yang berkobar. Salah satu pertempuran hebat yang pecah antara rakyat pribumi dan kolonial Inggris terjadi pada tanggal 27 Desember 1807. Pertempuran itu terjadi di Mount Volens yang terletak antara Fort Marlborough dan daerah Seleban. Malam itu, Residen Inggris Thomas Parr yang terkenal bertangan besi tewas di tangan rakyat. Pahlawan yang mengakhiri riwayat Thomas Parr itu bernama Si Anyut dan Rajo Lelo alias Si Banjar bersama Adipati Sukarami. Mereka adalah pelopor perjuangan di Mount Volens. Banyak yang gugur, tapi sedikit yang tercatat. Bahkan mereka yang gugur setelah mewakafkan hidupnya tidak terkenal dalam literasi sejarah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesia.
1: Fatmawati, sosok perempuan kelahiran Bengkulu ini tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ia berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah ini lahir pada Senin 5 Februari 1923. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Tidak mengherankan bila Fatmawati mempunyai sifat bijaksana dan mengayomi. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 nomor 118/TK/2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di Kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah Panitia Persiapan Studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan Panitia Persiapan Studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi Kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan Studio RRI Bengkulu

sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersama dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station. Inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, media sosial kerap menghasilkan tren terbaru termasuk soal cara menurunkan berat badan yang ampuh ya. Belakangan, ice hack diet tengah viral karena konon dapat membantu menurunkan berat badan tanpa harus berolahraga atau mengubah pola makan. Tentunya ini sangat menuai rasa penasaran ya pendengar, sekaligus sikap skeptis dari publik, khususnya para ahli kesehatan. Nah, apa itu ice hack diet? Ice hack diet ini adalah metode yang didasarkan pada gagasan bahwa orang dengan suhu dalam tubuh yang rendah dapat memetabolisme lemak dengan lebih baik. Diet ini dilakukan dengan cara minum segelas air es sebelum tidur, konon untuk menurunkan suhu tubuh, lalu mengonsumsi suplemen penurun berat badan yang disebut Alpilean. Alpilean. Suplemen ini terdiri dari 6 zat, pendengar, 2 diantaranya memiliki beberapa manfaat kesehatan yang diketahui dan aman walaupun tidak terkait dengan penurunan berat badan. Tetapi hanya ada sedikit data atau penelitian ya tentang keamanan dan kemanjuran dari 4 zat lainnya. Namun suplemen tersebut laris manis di Amerika Serikat setelah popularitasnya meningkat di internet, pendengar. Nah, mengenai cara kerjanya, diet bekerja berdasarkan peran suhu tubuh dan energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan suhu inti tubuh yang merupakan bagian dari metabolisme dasar kita, ini dikatakan Zeratsky. Dalam ice hack diet ini, pengaturan suhu tubuh seperti itu dikatakan terjadi dengan makan es atau minum air yang sangat dingin dan dengan mengkonsumsi suplemen. Sementara itu, kandungan suplemen pendukung diet ini menargetkan suhu tubuh dalam dengan sejumlah kandungannya seperti ganggang emas, kacang dikat, daun pohon paha, jeruk bigarit, jahe, dan kunyit. Terlepas dari klaim perusahaan, ya, Zeratsky mengatakan tidak ada data yang dapat diandalkan soal berbagai kandungan tersebut, pendengar. Kacang dikat mungkin memiliki efek pencahar dan penurun glukosa darah. Ya, tetapi orang yang mengkonsumsi obat diabetes atau mereka yang berencana pulih dari operasi diperingatkan untuk tidak meminumnya karena dapat menyebabkan kadar glukosa darah rendah. Sedangkan jahe dan kunyit memang tergolong aman sebagai kandungan suplemen, tetapi tidak ada data signifikan soal manfaatnya untuk menurunkan berat badan, ya kan? Sejumlah influencer mengklaim diet ini dapat menurunkan berat badan secara efektif. Namun, para ahli mengatakan tidak ada hal yang membuktikan jika diet tersebut benar-benar berguna, selain juga adanya tanda bahaya dari cara tersebut. Kualitas, kemurnian, ketepatan dosis, dan kontaminan potensial menjadi perhatian karena ini merupakan produk yang tidak diatur, pendengar. Jen Mazer, seorang konsultan nutrisi dan ahli diet terdaftar, mengatakan minum air yang sangat dingin atau mengunyah es memang bisa meningkatkan metabolisme. Meski demikian, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa diet es efektif untuk menurunkan berat badan, pendengar. Namun ditambahkan bahwa penelitian telah mengeksplorasi efek tersebut dengan hasil yang tidak meyakinkan. Messer juga memperingatkan agar tidak mengunyah es karena dapat menyebabkan masalah gigi. Alih-alih menjalani ice hack diet, dia merekomendasikan untuk mempertahankan pola makan seimbang, melakukan aktivitas fisik secara teratur, dan berfokus pada kebiasaan gaya hidup secara keseluruhan, pendengar.
1: Sampaikan lewat lagu di Ruang Rindu.
2: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital 92,5 FM Persatu Garanya Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pernah gak sih bertanya-tanya saat air mata menetes dan menyentuh bibir? Pernah gak sih bertanya-tanya kenapa rasanya asin? Pernah. Air mata rasanya asin ternyata karena mengandung elektrolit, yaitu garam alami yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ini dikutip dari Science ABC, pendengar. Saat kita nangis, entah karena emosi sedih setelah nonton adegan film atau ngiris bawang, ya, secara alami air mata itu akan netes. Penting untuk dipahami, ya, pendengar, bahwa mata kita adalah salah satu bentuk adaptasi yang paling mengagumkan dari tubuh. Sebab tidak hanya berperan penting sebagai organ penglihatan, tetapi juga memiliki mekanisme dan sistem yang rumit untuk menjaga organ ini tetap aman. Organ mata memiliki mekanisme yang sangat baik untuk kita. Memastikan agar mata tidak kering saat terbuka adalah hal yang sangat penting, ya. Itu sebabnya mengapa mata selalu berkedip, pendengar. Namun, saat air mata menetes, terus menyentuh bibir, seringkali indera perasa atau lidah akan merasakan rasa asin pada air mata. Jadi, mengapa air mata kita terasa asin? Itu karena elektrolit, yakni garam yang terdapat di dalamnya, pendengar. Elektrolit pada air mata adalah garam alami yang diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi sistem saraf dan transfer informasi di antara sel-sel saraf yang berbeda. Pada saat Anda menyulurkan lidah dan merasakan sedikit garam dalam air mata, hal ini menunjukkan betapa sensitifnya indera perasa kita, ya, pendengar. Sekitar 98% air mata terbuat dari air murni, sedangkan 2% sisanya mengandung semua zat dan senyawa lain. Selain elektrolit atau garam, ada juga kalium, natrium, kalsium, bikarbonat, fosfat, dan magnesium. Bahkan dengan tingkat keasinan yang rendah, air mata tetap dapat memberikan lingkungan mata yang tidak nyaman untuk pertumbuhan bakteri. Selain itu, manfaat air mata juga sering digunakan sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh, sehingga rasa asin pada air mata itu sangat masuk akal untuk melindungi tubuh, pendengar, terutama mata dari infeksi bakteri atau patogen. Alasan lainnya mengapa air mata itu asin adalah karena kita manusia makhluk yang asin. Ya, sebab hampir setengah pound atau sekitar 227 gram tubuh kita terdiri dari garam. Jadi cukup masuk akal jika cairan yang sangat alami ini, air mata juga memiliki konsentrasi garam. Air dalam tubuh kita pada dasarnya asin. Meski tidak terlalu asin, ya, dibandingkan lautan sana, ya. Selain itu, beberapa garam dan ion lain yang ditemukan dalam air mata juga dapat membantu dalam proses pelumasan, perlindungan, dan penyembuhan di dalam mata. Itulah mengapa air mata kita rasanya asin, dan manfaat rasa asin itu juga sangat baik untuk perlindungan tubuh dari berbagai infeksi bakteri atau patogen.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
0: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
0: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 FM.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusu.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta pun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Markai, wah.
1: Makan kau lah panas itu.
4: Kau boleh, lupa diri jangan. Biar daerahmu adalah jati dirimu.

0: 92,5 FM bersatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kata-kata yang diucapkan tidak meninggalkan jejak fisik di dunia. Jadi mencari asal-usul bahasa manusia bisa menjadi urusan yang rumit ya. Bahasa pun juga terus saja berubah, ya kan, dengan kata-kata dan maknanya yang terus berganti setiap generasi. Meski demikian, mendengar ada sejumlah bahasa dari zaman kuno yang masih digunakan hingga hari ini. Jadi, apa saja bahasa tertua di dunia yang masih dipakai sampai zaman ini, ada beberapa di antaranya seperti bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini adalah bahasa tertua di dunia yang merupakan bahasa dalam kitab suci Yahudi yang berusia lebih dari 3.000 tahun dengan bentuk awal bahasa tersebut muncul dalam teks sekitar 1.200 sebelum Masehi. Bahasa ini pertama kali digunakan oleh para sarjana agama, tetapi akhirnya menjadi bahasa sehari-hari orang Israel kuno. Sekitar tahun 400 Masehi, bahasa Ibrani tidak lagi jadi bahasa sehari-hari dan hampir menjadi bahasa mati, pendengar. Namun, kebangkitan Zionisme di era modern maksudnya memastikan kebangkitan bahasa tersebut dan sekarang digunakan oleh 9 juta orang, terutama di Israel yang menjadi bahasa resmi. Kendati demikian, pendengar, bahasa Ibrani modern berbeda dari versi Alkitab, tetapi masih ada hubungan di antara keduanya. Yang kedua, Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini bahasa lain yang muncul dari agama di zaman kuno. Ya, bahasa tertua di dunia ini digunakan di kitab suci Hindu serta teks sejarah agama Buddha. Teks Hindu ditulis sekitar 1200 sebelum Masehi, yang berarti ada catatan sejarah bahasa yang usianya lebih dari 3000 tahun. Sanskerta masih digunakan hari ini dalam beberapa bentuk, terutama oleh pendeta Hindu selama upacara keagamaan, pendengar. Selain itu, diperkirakan kurang dari 1% orang India dapat berbicara bahasa Sanskerta, dan 14.000 orang menyebut sebagai bahasa utama mereka. Bahasa Sanskerta sendiri memiliki hubungan dengan bahasa Indo-Eropa seperti Inggris, Prancis, Portugis, dan banyak bahasa lain yang digunakan secara luas di Eropa. Yang ketiga, Tamil. Sekitar 80 juta orang masih berbicara bahasa Tamil sebagai bahasa sehari-hari. Pendengar, bahasa kuno ini masih digunakan terutama dipakai penduduk di Sri Lanka dan negara bagian paling selatan di India. Sebagai salah satu bahasa tertua di dunia yang cukup mengesankan, pendengar, ternyata sastra Tamil paling awal berasal dari tahun 300 sebelum Masehi. Selanjutnya, Yunani. Bahasa Yunani telah digunakan setidaknya sejak 1300 sebelum Masehi. Bentuk klasiknya sangat berbeda dengan bahasa yang digunakan saat ini ya. Pendengar, bentuk-bentuk seperti dialek Attik, salah satu bentuk tertua yang diucapkan oleh orang-orang seperti Sokrates, kemungkinan akan terlalu jauh untuk dipahami oleh penutur modern. Bahasa Arab. Bahasa Arab telah memainkan peran yang sangat menonjol dalam sejarah dunia. Bentuk awal bahasa Arab berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi, tetapi bahasanya mengalami perubahan signifikan selama berabad-abad, terutama antara abad ke-3 dan ke-6 Masehi, pendengar. Bahasa Arab pertama kali muncul di barat laut, semenanjung Arab, dan merupakan anggota keluarga bahasa Semit yang juga mencakup bahasa Ibrani dan Aram. Sebagai bahasa utama teks agama Islam, diperkirakan 371 juta orang di seluruh dunia berbicara bahasa Arab sebagai bahasa ibu mereka saat ini. Banyak lagi yang menggunakannya sebagai bahasa kedua karena pentingnya bagi Islam. Selanjutnya, bahasa China. Mayoritas orang di China berbicara dalam bahasa Mandarin standar modern ya, tapi ada juga kumpulan dialek daerah yang masih banyak digunakan seperti Yue, Canton, Zhejiang, Hunan, dialek Min, dialek Gan, dialek Wu, dan Kejia, dan semua itu dapat ditelusuri kembali ke China kuno. Beberapa penggunaan prasasti aksara China paling awal yang diketahui telah ditemukan di cangkang kura-kura yang berasal dari setidaknya 1123 sebelum Masehi. Ini menunjukkan bahwa bahasa tertulis telah ada selama lebih dari 3000 tahun, pendengar. Sejak saat itu, bahasa terus berkembang dengan beragam secara signifikan, tetapi pengaruh sistem bahasa kuno ini masih dapat dirasakan oleh penutur zaman modern. Bahasa Latin. Bahasa Latin ini bahasa yang memiliki makna sejarah yang sangat besar. Proto-Italik mengembangkan bahasa Latin kuno sekitar 750 hingga 100 sebelum Masehi. Akhirnya menjadi bahasa Latin klasik yang digunakan di Republik Romawi akhir dan Kekaisaran Romawi awal antara 100 sebelum Masehi hingga 450 Masehi. Pada abad ke-6 hingga ke-9 Masehi, bahasa tersebut telah berkembang menjadi bahasa Romawi modern seperti bahasa Italia, Spanyol, Portugis, dan Prancis. Kendati sudah tidak digunakan sebagai bahasa pertama, pendengar, bahasa Latin dipakai oleh peminat teks-teks kuno, nomenklatur binomial, dan juga sistem penamaan organisme dalam sains. Euskera. Euskera secara luas dianggap sebagai bahasa tertua yang masih hidup di Eropa Barat, pendengar. Sekitar 700 ribu orang masih menggunakannya di negara Basque, sebuah komunitas otonom yang terletak di pegunungan Pyrenees antara perbatasan Prancis dan Spanyol. Umur bahasa ini masih teka-teki ya, karena tidak terkait dengan bahasa lain yang ada. Namun, hal ini menjadikannya sebagai bahasa yang menarik untuk dipelajari oleh para ahli bahasa karena jadi salah satu bahasa Eropa yang bertahan sebelum dibanjiri oleh bahasa Indo-Eropa.
1: Sampaikan lewat lagu di Ruang Rindu.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu? Di masa lalu, nenek moyang kita tidak mengenal cabai seperti yang kita kenal sekarang. Cabai yang kita gunakan saat ini bukanlah tanaman asli Indonesia. Nenek moyang Indonesia mengenal cabia, cabai asli dari tanah Jawa, untuk menambahkan cita rasa pedas di makanan. Cabai yang kita konsumsi saat ini merupakan cabai yang berasal dari benua Amerika yang dibawa masuk oleh Portugis pada abad ke-16. Cabia sendiri merujuk pada jenis tanaman dari genus lada dan sirih-sirihan yang punya sifat sebagai rempah pemedas untuk mengolah makanan. Mengingat pada masa kuno, tanaman ini banyak tumbuh di wilayah Jawa, pada masa lalu orang-orang Jawa menyebutnya cabia atau cabai Jawa atau lombok. Sekilas, cabia memang mirip cabai, memiliki warna hijau ketika muda dan berwarna merah ketika matang. Namun, berbeda dengan cabai pada umumnya yang memiliki permukaan yang licin, cabia memiliki tekstur berbintik yang unik. Sayangnya, kini cabia mulai langka dan hanya digunakan sebagai obat herbal saja.
1: Pendengar, gigitan ular berbisa perlu segera diatasi ya, dengan pertolongan pertama sebelum korban dibawa ke pelayanan medis. Sayangnya di tengah masyarakat masih banyak mitos yang beredar tentang penanganan gigitan ular, pendengar, yang berisiko membahayakan korban. Salah satu mitosnya adalah perbedaan penanganan gigitan ular untuk orang dewasa dan anak-anak. Ada penjelasan terkait mitos ini dari pakar toksinologi Indonesia, Dr. Tri Maharani, MSI, SPEM. Menurut Dr. Tri Maharani, tidak ada perbedaan, pendengar, penanganan gigitan ular baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Ini mitos, ya. Semua penanganan awal gigitan ular itu sama, yakni imobilisasi baik dewasa atau anak-anak. Meski demikian, Dr. Tri Maharani menjelaskan penanganan awal gigitan ular pada anak-anak dan orang dewasa bisa menggunakan sarana yang berbeda. Misalnya, pendengar, anak-anak pakai kain selendang dengan menggendong di badan orang tuanya, sedangkan orang tua bisa dimobilisasi dengan kayu, bambu, kardus, atau sesuatu yang rigid, ya. Pertolongan pertama untuk gigitan ular yang direkomendasikan para ahli adalah melakukan imobilisasi atau membuat bagian tubuh yang terkena gigitan tidak bergerak. Pastikan posisi imobilisasi itu nyaman, pendengar, dan aman, ya, bagi korban dengan menggunakan splint dari kayu, bambu, kardus yang rigid, ya, atau sling dari kain atau selendang. Pada kasus gigitan ular berbisa yang memiliki taring pendek dan tetap di bagian depan mulut, sangat disarankan untuk melakukan beban elastik dan imobilisasi atau pressure bandage imobilisasi sebagai pertolongan pertama. Pertolongan pertama, beban elastik dan imobilisasi untuk gigitan ular neurotoksin memang membutuhkan bantuan orang yang terlatih. Namun jika kita tidak mengetahui jenis ularnya, pendengar, membuat bagian yang tergigit agar tidak bergerak dengan splint atau sling itu sangat direkomendasikan. Jadi pertolongan pertama setelah digigit ular berbisa itu nggak ada beda, ya, pendengar, untuk anak-anak ataupun untuk orang dewasa.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mobile application RRI Digital.

0: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi, pukul 23 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan renungan malam ke ruang Anda, pendengar, bersama rekan Rizka.

Saudaraku, sebelum kita beristirahat, bersyukurlah di setiap keadaan. Sahabat, rasa syukur membuat hidup kita menjadi indah. Rasa syukur membuat kita yang sedikit rasa cukup dan berkat. Rasa syukur mengubah apa yang kita miliki saat ini menjadi lebih berharga. Rasa syukur mengubah masalah yang kita miliki menjadi hikmah yang bernilai. Rasa syukur mengubah hidangan sederhana terasa menjadi istimewa. Rasa syukur mengubah rumah yang sempit terasa lapang dan nyaman. Rasa syukur mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Rasa syukur mengubah yang tidak nyaman menjadi menyenangkan. Rasa syukur mengubah kebencian di hati menjadi kasih sayang. Rasa syukur menciptakan kedamaian dan ketenangan hati. Rasa syukur menjadikan masa lalu sebagai kenangan manis. Rasa syukur juga menjadikan masa sekarang indah dan kesenangan. Rasa syukur menjadikan hari esok penuh harapan. Bila hati selalu dipenuhi rasa syukur, hidup menjadi selalu indah dan menyenangkan. Selamat malam.

Terdengar di Marwada Berada, dengan ini sesala tugas kami menyelekan dengan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 5 September 2026. Kita jumpa kembali besok pagi, pendengar, pukul 5 waktu Indonesia Barat, melalui FM 92,5 MHz. Saya Hari Andika dengan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Bengkulu, Program 1.

berada bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Programa 1, mengudara melalui 92,5 MHz. Kembali kami hadirkan siaran sepanjang hari ini edisi Minggu 6 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa atqana ma syara'ahu wa sana'ahu hikmatan wa tadbira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana Allah ala kulli syai'in qadira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu ilal khalqi basyiran wa nadzira. Wa da'iyan ilallah biiznihi sirajan munira. Sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Pendengar dimanapun berada, pencinta religi pagi yang insyaallah kita sama-sama senantiasa Allah merahmati. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita masih bisa bangun di pagi hari. Berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan dalam sorga bersama Nabi. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kemarin, ya, tentang amalan ringan, pendengar, tapi pahalanya berat. Di mana kita sudah membahas di antaranya kemarin, amalan ringan, pahala yang berat, yang sebagaimana diungkapkan oleh Nabi dalam hadis, membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Zikir. Yang kedua, wudu dengan sempurna dan membaca doa wudu. Dua kalimat syahadat dibukakan 8 pintu sorga untuk kita. Yang ketiga, amalan ringan itu pasti tapi pahala berat, menghadiri sholat Jumat awal waktu segera. Yang keempat, sholat duha lah setiap hari, walaupun hanya sekedar 2 rakaat. Yang kelima, berzikir setelah sholat subuh di masjid. Kemudian yang keenam, membaca Al-Quran. Setiap huruf 10 pahala. Ketujuh, membaca zikir ketika masuk pasar atau tempat keramaian. Dan yang kedelapan, yang terakhir, sholat berjamaah di masjid. Pahalanya dapat pahala haji. Nah, inilah yang kita sudah bahas kemarin tentang amalan ringan tapi pahalanya berat. Nah, sekarang pendengar, apalagi amalan ringan yang pahalanya berat? Untuk motivasi kita, ya pendengar. Karena rugi ya ketika kita sudah diingatkan Rasulullah SAW. Ikhtanim khamsan qabla khamsin, kata Nabi. Siapkan limamu sebelum datang limamu. Sababaka qabla haramika. Siapkanlah mudamu. Manfaatkanlah waktu mudamu. Qabla haramika, sebelum datang masa tuamu. Mumpung hari ini masih muda, pendengar. Mumpung hari ini masih muda. Artinya masih kuat, masih gagah. Sholat masih bisa berdiri. Masih semisal sempurnakan, maka lakukanlah sebelum datang masa tua. Jangankan nanti kalau sudah tua ya, jangankan nanti untuk sempurna mengerjakannya aja mungkin sudah susah payah kita. Jangankan mau berdiri, untuk berjalan pun ke kamar mandi berwudu mungkin kita sudah tak bisa lagi. Maka inilah motivasi kepada kita. Dan sudah diingatkan Nabi, ingat hidupmu, pergunakan hidupmu sebelum matimu. Karena orang hidup inilah bisa beramal. Kalaulah mati, tinggal menikmati amal. Maka orang mati banyak menyesal. Minta kepada Allah dibalikkan ke dunia. Agar dia mau bersedekah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fasaddaqa wa aku minas solihin. Ya Allah, tunda kematian aku ya Allah. Kata orang mati. Minta kepada Allah yang digambarkan Allah dalam Quran Surah Al-Munafiqun ayat 10. Tunda kematian aku ya Allah. Balikan aku ke dunia ya Allah.
Kalau itu dikabulkan oleh Allah, fa'asaddaqa, aku akan sedekah ya Allah. Kenapa? Karena mungkin ketika di dunia lupa sedekah. Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Ya Allah, kami telah melihat siksamu, kami telah mendengar azabmu. Apa permintaan orang yang sudah mati kepada Allah? Farji'na na'mal solihan inna mukinun. Ya Allah, please ya Allah, balikkan lagi kami ke dunia. Inna mukinun. Kami sekarang sudah yakin, terlambat. Itu yang di dalam surat As-Sajdah yang digambarkan bahwa, dan masih banyak. Ketika Allah menggambarkan penyesalan orang yang ketika di dunia lupa beramal. Nah, inilah motivasi kita pendengar. Beramal, amal yang ringan tapi pahalanya berat. Apa yang kesembilan kelanjutannya? Yaitu berzikir ketika terbangun dari tidur. Ya, berzikir ketika terbangun dari tidur. Atau tersentak, atau istilahnya ngelilir ya. Tersentak lagi. Itulah dari sahabat Nabi, dari Ubadah bin Samit. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang terbangun ketika tidur. Dia terbangun ketika tidur dan tidur itu tidur malam. Kemudian dia membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Maka apa jaminan Nabi pendengar? Kemudian dia beristighfar, astaghfirullah. Kemudian dia berdoa. Maka apa kata Nabi? Maka Allah akan mengabulkannya. Kemudian dia berwudu. Kemudian dia sholat dua rakaat. Maka sholatnya diterima. Jadi ada doa yang diterima, ada doa yang dikabulkan, itu pendengar, adalah yang kata Nabi ketika tersentak kita bangun dari tidur. Atau memang kita bangun dari tidur kita di malam hari, kemudian langsung zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Maka apa kata Nabi? Kemudian kita lanjutkan istighfar astaghfirullah. Maka dia berdoa kata Nabi. Maka Allah akan mengabulkan. Kemudian dia berwudu. Kemudian dia sholat. Maka Allah akan menerimanya. Itu jaminan Nabi, hadisnya Sahih Riwayat Bukhari. Tapi ini pendengar. Ketika kita mengamalkannya mungkin berat. Kenapa berat? Mungkin karena belum terbiasa. Ingat kata orang bijak dulu ya. Ala bisa karena biasa. Tidak akan terbiasa kalau tidak dibisakan. Artinya kalau tidak dimulai, kalau tidak diawali, kalau tidak dipaksa. Inilah amalan pendengar. Amal itu rumusnya paksakan. Dipaksakan diri kita. Jangan dimanja diri kita dalam beramal. Ini pendengar. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya yang ke-10. Amalan ringan lagi, dan ini pahalanya luar biasa pendengar. Yang disebut Nabi, khair minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunah fajar atau salat qabliyah subuh, maka pahalanya itu kata Nabi lebih baik daripada dunia beserta isinya. Masya Allah. Maka ada salat sunah dua rakaat, salat sunah qabliyah subuh atau salat sunah fajar itu yang dijamin Nabi ternyata lebih baik itu daripada dunia beserta seisinya. Maka sekaya apa orang hari ini, mungkin ada yang punya pesawat, ada yang punya pulau, ada yang punya mobil mewah, itulah tidaklah lebih kaya dibanding orang yang menjaga sholat sunnah fajarnya sebelum subuh, sholat sunnahnya dua rakaat, sholat qobliyah subuhnya. Kenapa? Karena kata Nabi itu jauh lebih baik sholatnya. Itu lebih baik daripada dunia beserta isi. Adakah orang di dunia ini yang memiliki dunia? Tak ada. Paling hanya memiliki pulau. Ada orang yang di dunia ini yang memiliki dunia bahkan dengan isi-isinya? Tak ada. Tapi cukup sholat sunat dua rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Inilah ringan kan pendengar.
ringan. Tapi pahalanya begitu berat. Hanya dua rakaat. Berat bagi siapa? Berat bagi mereka yang mengikuti tiupan setan, bisikan setan sehingga malas salat sunnah. Boro-boro yang wajib, boro-boro yang sunnah, yang wajib saja tidak dikerjakan. Na'udzubillah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Ada lagi amalan ringan pahala berat itu, pendengar, apa? Salawat. Itulah dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, kata Nabi, yang membaca salawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan salawat kepada 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asru salawatin. Barang siapa, kata Nabi, membaca sekali salawat, maka Allah akan mencurahkan kepadanya 10 rahmat. Hadis sahih riwayat Muslim. Masya Allah. Bayangkan ini, pendengar. Bahkan dalam riwayat lain, sekali salawat itu, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali, 10 rahmat, Allah akan ampunkan 10 salahnya, dan Allah akan tinggikan 10 derajat untuknya. Sekali salawat, sebagaimana hadis riwayat An-Nasa'i. Hadisnya sahih. Artinya salawat, sekali salawat, 10 rahmat, 10 dosa diampuni, 10 derajat ditinggikan. Sekali salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Dan banyak macamlah salawat. Apa yang kita bisa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Allahumma. Dan banyaklah macam salawat. Ada yang mungkin mau dinyanyikan. Terserah. Yang jelas salawat. Masya Allah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya. Menjawab azan dan membaca doa setelah azan. Menjawab azan dan membaca doa setelah azan. Ini ringan menjawab azan, kan? Ketika muazin Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ini enggak azan, maka kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menjawab azan namanya. Kemudian membaca doa setelah azan. Apa pahalanya, pendengar? Kan ini ringan. Itulah dari Jabir bin Abdullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa, kata Nabi, barang siapa, kata Nabi, yang mendengarkan azan, kemudian dia membaca doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta. Boleh. Innaka la tukhliful mi'ad. Boleh. Kemudian batas itu pun, apa jaminan Nabi ketika kita salam baca itu? Ada jaminan Nabi, pendengar. Apa jaminan Nabi? Maka dia berhak. Ini jaminan Nabi, pendengar. Maka dia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Masya Allah. Maka biar kita dapat pahala muazin, maka jawablah muazin. Maka pahala dalam sholat itu berjamaah, pendengar, yang paling banyak pahalanya itu siapa? Pahala muazin. Sebanyak itu orang yang sholat, maka dia insya Allah dapat pahala. Kenapa? Karena dia yang memanggil-manggil orang sholat. Maka kita ingin dapat pahala sebanyak muazin, jawablah panggilan muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dapat syafaat Nabi, bacalah doa setelah azan. Allahumma rabbaha zihid da'wati tamah dan seterusnya. Dijaminkan Nabi, dia akan mendapatkan syafaat kepada hari kiamat. Masya Allah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah diantara amalan-amalan ringan. Mudah-mudahan bisa kita lakukan, paksakan diri kita dalam beramal. Jangan pernah menunda-nunda amal. Karena hari ini, sekarang, itulah yang bisa kita lakukan. Kalau besok belum ada jaminan kita bisa melakukan. Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: Bro, weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, nggak bisa nih bro. Aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang nggak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro. UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan. Makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja. Atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh, iya ya. Bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya, bro?
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca, bro?
1: Kuilah!
2: Gas, bro!
3: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 6 September 2026. Sari Berita. Penyaluran bantuan sosial serta bantuan pangan direncanakan melalui koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Kejuaraan tenis meja RRI Fest 2026 resmi dimulai, diikuti 400 lebih peserta. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani.

0: Kami awali informasi pertama pendengar, penyaluran bantuan sosial serta bantuan pangan direncanakan melalui koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Selengkapnya disampaikan reporter Puspa Sekar Arum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu petunjuk teknis terkait wacana penyaluran bantuan sosial melalui Kopdes Merah Putih. Pemerintah daerah memastikan siap menjalankan kebijakan tersebut setelah mekanisme pelaksanaannya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan pemerintah daerah pada prinsipnya siap melaksanakan setiap kebijakan yang diarahkan oleh pemerintah pusat. Namun, pelaksanaan di daerah tetap membutuhkan petunjuk teknis agar seluruh tahapan penyaluran bantuan memiliki dasar dan mekanisme yang jelas. Ia mengatakan salah satu hal yang masih perlu dijelaskan adalah peran Kopdes Merah Putih dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat. Kejelasan ini dinilai penting agar pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan kendala dalam proses penyaluran. Sejumlah program berpotensi disalurkan melalui mekanisme tersebut, baik bantuan sosial dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Program yang disebut antara lain Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT yang ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat penerima manfaat. Selain bantuan sosial, dukungan pemerintah juga berpotensi mencakup bantuan pangan bagi masyarakat. Bentuknya dapat berupa pasokan minyak goreng,

0: pantau lagi dan lebih terawasi lagi.
1: Berarti tinggal tunggu surat turunan dari pusat nanti.
0: Iya, kita nunggu dari pusat, itu kan baru kita dapatkan ya bahwa informasinya nanti untuk bantuan-bantuan ya, bansos-bansos itu melalui Kopdes. Itu kita masih nunggu. Ya, pemerintah daerah tentu menunggu apa yang menjadi regulasi pemerintah pusat.
2: Pemprov Bengkulu menilai koordinasi antara pemerintah pusat daerah dan pengelola Kopdes Merah Putih menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program ini. Dengan adanya petunjuk teknis yang jelas, penyaluran bantuan diharapkan dapat berlangsung tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
3: Mendengar pengelolaan sampah organik dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, didorong untuk dilakukan dengan memanfaatkan metode magot. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi timbunan sampah organik yang meningkat seiring bertambahnya jumlah SPPG. Akademisi Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Dr. Dery Kermelita, SKM MPH mengatakan, pihaknya telah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para kepala SPPG mengenai pemanfaatan magot untuk mengolah sampah organik. Kegiatan tersebut dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.
4: Beberapa waktu yang lalu kita punya kegiatan yang bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup mengundang seluruh kepala SPPG, kami berikan sosialisasi edukasi terkait dengan penggunaan magot untuk mengolah sampah organik. Karena kita ketahui bahwa timbulan sampah organik ini meningkat seiring meningkatnya SPPG. Ya, nah itu antusias mereka sangat luar biasa sekali. Kami akan menjadikan green SPPG atau SPPG hijau, sehingga nanti dikoordinasi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Yayasan Bina Hijau Mandiri untuk mengolah sampah organik SPPG ini menjadi hal yang bermanfaat tadi ya.
3: Dery menjelaskan peningkatan jumlah SPPG turut berdampak pada bertambahnya timbunan sampah organik yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Karena itu diperlukan pengelolaan yang tepat agar sampah tersebut tidak menjadi persoalan lingkungan. Program tersebut nantinya diarahkan untuk membentuk green SPPG atau SPPG hijau yang mengolah sampah organik menjadi sesuatu yang bermanfaat. Program ini akan dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama Yayasan Bina Hijau Mandiri dengan melibatkan SPPG yang ada di Kota Bengkulu. Pendengar, kejuaraan tenis meja RRI Fest 2026 resmi dimulai, diikuti 400 lebih peserta. Selengkapnya disampaikan reporter Rian Berlian.
5: Kejuaraan tenis meja dalam rangka RRI Fest tahun 2026 resmi dimulai. Pembukaan kejuaraan secara resmi dilakukan oleh Kepala LPP RRI Bengkulu Rozani di Auditorium LPP RRI Bengkulu. Turnamen ini mendapat antusiasme tinggi dari para pecinta tenis meja. Tercatat lebih dari 400 peserta ambil bagian dalam kejuaraan yang tidak hanya diikuti atlet dari Provinsi Bengkulu, tetapi juga peserta dari sejumlah daerah di luar provinsi. Peserta datang dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, serta dari Sumatera Selatan, Jambi hingga Pulau Jawa. Keikutsertaan atlet dari berbagai daerah tersebut membuat persaingan dalam kejuaraan semakin kompetitif, sekaligus memberikan kesempatan bagi atlet Bengkulu untuk mendapatkan pengalaman bertanding menghadapi lawan dari luar daerah. Kepala LPP RRI Bengkulu Rozani mengatakan penyelenggaraan kejuaraan tenis meja tersebut merupakan bentuk dukungan RRI terhadap kemajuan olahraga di Provinsi Bengkulu, khususnya cabang tenis meja. Menurutnya, RRI ingin memberikan ruang bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman bertanding yang lebih luas.
6: Yang hadir sekitar hampir 400 ya. Kemudian banyak yang hadir dari luar kota, salah satunya dari Jambi, kemudian tadi ada juga dari Linggau, dari Lampung, kemudian ada juga dari Jawa ya, dari Subang itu juga hadir, dan mereka semangat ya untuk ikut hadir dan mengikuti turnamen Open Turnamen Tenis Meja RRI Fest ini.
5: Ia mengatakan banyaknya peserta yang berasal dari berbagai daerah menunjukkan bahwa olahraga tenis meja memiliki peminat yang cukup besar. Kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi momentum untuk semakin meningkatkan pembinaan dan prestasi tenis meja di Bengkulu. Rozani berharap kejuaraan RRI Fest 2026 tidak hanya menjadi ajang perebutan juara, tetapi juga memberikan manfaat bagi atlet Bengkulu. Pertandingan yang mempertemukan atlet dari berbagai daerah

0: diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi atlet lokal untuk mengukur kemampuan dan belajar dari lawan-lawan yang memiliki pengalaman berbeda. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kaur resmi memperlakukan kebijakan baru bagi seluruh pasien peserta BPJS Kesehatan sejak 1 Agustus 2026. Direktur RSUD Kaur, Dr. Ahmad Mufti menjelaskan bahwa penataan aturan ini diterapkan demi meningkatkan kenyamanan, ketertiban serta kelancaran alur pelayanan medis di rumah sakit. Dalam ketentuan baru tersebut, pasien diwajibkan datang berobat sesuai dengan tanggal yang tercantum pada surat kontrol. Pasien yang datang lebih awal dari jadwal tidak dapat dilayani, sedangkan pasien yang hadir setelah tanggal kontrol tetap bisa dilayani dengan syarat melakukan penyesuaian ulang jadwal. Selain itu, pasien diwajibkan mengambil nomor antrian melalui aplikasi mobile JKN maksimal H-1 sebelum kedatangan. Bagi pasien dengan rujukan baru dari Fasilitas Kesehatan Tingkat 1 FKTP, dokumen rujukan wajib diproses terlebih dahulu sebelum menuju rumah sakit. Adapun proses penyesuaian ulang tanggal kontrol wajib dikonfirmasikan kepada admin pendaftaran RSUD Kaur melalui nomor 0821-8540577, paling lambat H-1. Meski penataan alur antrian reguler makin diperketat, Dr. Ahmad Mufti menegaskan bahwa prosedur ini tidak berlaku bagi pasien dalam kondisi gawat darurat, yang mana dapat langsung ditangani di instalasi gawat darurat IGD. Ahmad Mufti menambahkan kebijakan ini diharapkan dapat diikuti dan ditaati oleh seluruh peserta ataupun pasien BPJS Kesehatan demi kenyamanan, keamanan dan kelancaran dalam pelayanan kesehatan di RSUD Kaur. Informasi lainnya, pendengar, KPU Kabupaten Kaur siapkan pemilih pemula jelang pemilu tahun 2029 mendatang. Selengkapnya disampaikan Danu Yogyakarta.
2: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur terus bergerak aktif dalam memberikan edukasi politik bagi masyarakat. Kali ini fokus utama diarahkan kepada para pemilih pemula, yakni siswa-siswi SMA dan SMK yang telah memasuki usia 17 tahun. Langkah ini diambil sebagai investasi jangka panjang guna menyongsong pesta demokrasi tahun 2029 mendatang. Pendidikan politik menjadi agenda prioritas KPU Kabupaten Kaur dalam menciptakan generasi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Melalui sosialisasi ke berbagai sekolah menengah atas di wilayah Kabupaten Kaur, pihak KPU Kaur memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya hak suara dalam menentukan arah masa depan bangsa. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tuan Kuso, yang menegaskan bahwa sasaran utama kegiatan ini adalah siswa SMA maupun SMK yang telah berusia 17 tahun ke atas atau mereka yang akan menjadi pemilih baru. Tidak hanya sekedar teori, para siswa juga diberikan gambaran mengenai pengalaman teknis terkait proses pemungutan suara.
3: Sebagai perintah undang-undang bahwa pendidikan politik itu terus dilakukan, yang mana sasarannya itu adalah kelompok-kelompok terutama pemilih baru ya, pemilih baru, teman-teman sekolah, teman-teman SMA yang berumur 17 tahun ke atas. Dalam hal ini kita memberikan pelajaran atau pengalaman terkait dengan hal kepemiluan. Kita akan sampaikan pendidikan politik bagi mereka dalam menghadapi pemilu tahun 2029.
2: Ditambahkan oleh Tony, meski pelaksanaan pemilu serentak tahun 2029 masih beberapa tahun ke depan, KPU Kabupaten Kaur menilai edukasi sejak dini sangat krusial. Program pendidikan pemilih ini direncanakan akan terus dilakukan secara berkelanjutan ke seluruh sekolah di Kabupaten Kaur guna memastikan tingkat partisipasi pemilih tetap tinggi di masa depan. Diharapkan dengan adanya bekal pengetahuan ini, para pemilih pula tidak lagi bingung atau bersikap apatis saat hari pemungutan suara tiba, sekaligus mampu menangkal isu-isu negatif seperti politik uang maupun berita bohong atau hoax. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyakarta melaporkan.
1: Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, sebanyak 11 karya budaya dari Provinsi Bengkulu resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Hal ini berdasarkan hasil sidang rekomendasi penetapan warisan budaya tak benda Indonesia WBTBI kedua tahun 2026 oleh Direktorat Warisan Budaya, Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Dari 11 WBTB tersebut disampaikan Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan, Nofman Pasah ME, ada 4 usulan warisan budaya tak benda Kabupaten Bengkulu Selatan. Dinyatakan lulus sidang dan berhasil ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia peringkat nasional tahun 2026. 4 WBTB Bengkulu Selatan, yaitu Penda, Domain Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional, Tari Napa, Domain Seni Pertunjukan, Pantauan Mangkal Lauk, untuk Domain Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-Perayaan, serta Gulai Umbut Undak Tabegan Ikan yang merupakan Domain Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional. Informasi lainnya, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur ajak generasi muda mencintai dan memajukan tradisi dan kesenian daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Rohil Minata.
4: Generasi muda memegang kunci utama dalam melestarikan dan memajukan kesenian daerah agar tidak tergerus oleh modernisasi. Kreativitas dan semangat inovasi dari kaum muda sangat diharapkan untuk membawa warisan budaya lokal tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Kesenian daerah sejatinya bukan sekedar warisan masa lalu yang kaku, melainkan identitas kultural yang dinamis dan membanggakan. Oleh karena itu, para pemuda didorong untuk terus menggali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap tarian, musik maupun kerajinan tradisional. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Lisar Maun mengatakan, transportasi digital dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkenalkan keindahan seni lokal kepada khalayak yang lebih luas. Melalui platform media sosial, anak-anak muda memiliki peluang besar untuk mengemas pertunjukan tradisional menjadi konten yang menarik dan edukatif. Ditambahkan, Lisar Mawan penting bagi para pemuda untuk menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap budayanya sendiri sejak dini. Dengan mencintai budaya lokal, mereka akan lebih tergerak untuk menjaga dan mewariskan kepada generasi berikutnya.
5: Kita hidupkan kembali adat-adat kita di Kabupaten Kaur, nanti kita pentas ke sampai nasional. Termasuk adik-adik, kembangkanlah skill kamu. Jangan anjak kamu, katakan kemampuan kamu. Nanti biarlah pengamat-pengamat yang menilai.
4: Kolaborasi antara para maestro seni dan penggiat muda akan menciptakan perpaduan harmonis antara nilai klasik dan sentuhan modern. Sinergi ini diyakini mampu melahirkan karya-karya inovatif yang memikat perhatian tanpa menghilangkan ciri khas aslinya. Harapannya kesenian daerah tidak hanya lestari di negeri sendiri, tetapi juga mampu bersaing di panggung internasional. Kiprah aktif generasi muda akan memastikan bahwa akar budaya bangsa tetap kokoh tumbuh di tengah dinamika peradaban global. Demikian Rohim Minata, RRI Bintuan melaporkan.
1: Pendengar, sampai dengan bulan September 2026, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kaur telah menyalurkan kurang lebih 1 miliar uang zakat kepada penerima manfaat sesuai dengan asnaf melalui berbagai program. Ketua Basnas Kabupaten Kaur M. Jalil menjelaskan, dalam melakukan penyaluran bantuan, Basnas Kaur menjalin kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Pemkab Kaur. Sebab Pemkab Kaur mempunyai data yang lebih akurat soal data, sehingga bantuan lebih mudah untuk didistribusikan. Basnas Kaur mempunyai beberapa program penyaluran zakat, diantaranya melalui bantuan beasiswa anak berprestasi dan kurang mampu, bantuan bedah rumah, bantuan untuk masyarakat yang terdampak musibah, penyandang disabilitas, pengidap penyakit, dan masih banyak lagi program lainnya. Pendengar, tidak lagi viral, Danau Hijau Kepahyang tetap jadi pilihan wisata akhir pekan. Selengkapnya disampaikan Nida Kovia.
6: Danau Hijau yang berada di Jalan Ring Road Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepahyang, Desa Tabate Belet, Kecamatan Kepahyang, masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengisi waktu libur dan akhir pekan. Air berwarna hijau toska yang dikelilingi pepohonan menghadirkan suasana sejuk dan tenang bagi masyarakat yang ingin menikmati waktu luang. Pengelola Danau Hijau, Ahmad, mengatakan masyarakat masih datang untuk menikmati suasana alam yang ditawarkan. Menurutnya, menjaga kenyamanan dan kebersihan menjadi bagian penting agar keberadaan tempat tersebut tetap menarik bagi pengunjung. Lokasi yang berada di tepi jalan membuat Danau Hijau relatif mudah dijangkau, termasuk bagi wisatawan dari luar daerah. Letaknya yang tidak jauh dari pusat pemerintahan juga memberikan pilihan rekreasi alam yang dekat dengan aktivitas masyarakat.
7: Ya, yang penting tempat ini tetap terjaga, terutama untuk kebersihannya. Kami ingin orang yang datang ke sini itu bisa menikmati suasana dengan nyaman.
6: Salah seorang pengunjung, Riana, mengatakan ketertarikannya berawal dari informasi yang pernah dilihatnya di media sosial. Setelah datang langsung, ia menilai suasana dan keindahan alamnya tetap membuat tempat tersebut menarik untuk dikunjungi.
8: Walaupun sekarang sudah tidak seramai dulu di media sosial, tempatnya tetap bagus. Saya juga suka datang untuk menikmati suasana dan sekalian berfoto-foto di sini.
6: Rina menambahkan, keberadaan Danau Hijau menjadi salah satu potensi wisata alam yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kepahyang. Pengelolaan yang memperhatikan kebersihan, kenyamanan, serta kelestarian lingkungan diperlukan agar daya tarik alamnya tetap terjaga dan dapat terus dinikmati oleh masyarakat. RRI Bengkulu, Nida Kofia melaporkan.
1: Mendengar dalam rangka mempersiapkan peserta didik menghadapi Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tahun 2026, MTS Negeri 3 Kaur melaksanakan kegiatan simulasi OMI Sabtu 5 September 2026. Kegiatan simulasi dilaksanakan sebagai bentuk persiapan sekaligus pembekalan bagi para peserta agar lebih mengenal mekanisme pelaksanaan kompetisi khususnya ujian berbasis komputer. Kepala Sekolah MTS Negeri 3 Kaur, Sarif Ahmad, mengatakan tujuan utama simulasi ini untuk melatih kesiapan akademik, teknis, serta mental peserta sebelum mengikuti kompetisi yang sesungguhnya. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi madrasah untuk melakukan evaluasi terhadap kesiapan peserta maupun sarana pendukung pelaksanaan OMI. Melalui simulasi tersebut, MTS Negeri 3 Kaur berharap para siswa semakin percaya diri dalam mengikuti OMI tahun 2026 tingkat kabupaten kota. Madrasah juga terus memberikan pendampingan dan pembinaan agar peserta mampu mengeluarkan kemampuan terbaik serta membawa hasil positif bagi MTS Negeri 3 Kaur. Kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang mengatakan jumlah penduduk di Kota Bengkulu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Dari sebelumnya sekitar 411.000 jiwa, jumlah tersebut disebut bertambah sekitar 8.000 jiwa hanya dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Menurut Sahat, bertambahnya jumlah penduduk tersebut menjadi penilaian positif terhadap kondisi Kota Bengkulu. Ia menilai kedatangan warga dari berbagai daerah tidak lepas dari pelayanan pemerintah, kepolisian, serta jajaran instansi vertikal yang dinilai mampu memberikan rasa aman dan juga nyaman. Sahat menambahkan, pelayanan publik di Kota Bengkulu dinilai lebih prima dibandingkan sejumlah daerah sekitar. Salah satunya dalam pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan seperti pasien yang dapat dijemput dari rumah. Sementara Satpol PP bersama Babin Kamtipmas juga bergerak ketika menerima informasi adanya warga yang mengalami kesulitan dengan mendatangi, melihat kondisi, serta memberikan bantuan yang diperlukan. Menurutnya, pelayanan yang cepat dan kepedulian terhadap masyarakat tersebut membuat warga semakin merasa senang dan percaya terhadap pemerintah.

Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca pada hari ini, Minggu 6 September 2026, yang akan disampaikan oleh rekan Evi.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 6 September 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong. Pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca berawan. Kemudian untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 90%, serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, serta mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Untuk informasi perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi BMKG Bengkulu melaporkan.
1: Terima kasih rekan Evi dari Perakirawan Cuaca BMKG Fatmawati Bengkulu atas laporan perakiraan cuaca pada hari ini. Pendengar, demikian info cuaca pada pagi hari ini. Jangan lupa simak terus info cuaca setiap paginya untuk Anda di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Tri Putra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista itu akan melakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan operasi yang relatif hampir sampai malam terus dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa